0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, temani hatimu, cerahkan duniamu, ingat kasihnya ya. Luangkan waktu sejenak untuk mengingat kembali pertolongan Tuhan yang sudah lalu. Salurkan kasih yang Tuhan dari Tuhan kepada sesama, terutama kepada mereka yang sedang lemah atau membutuhkan ya. 1 Yohanes 4 ayat 16 dan kisah para rasul 20 ayat 35. Pendengar terkasih, datanglah kepada Tuhan lewat doa dan perenungan ayat suci agar hati disegarkan kembali. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam Mazmur 103 ayat 2 diingatkan agar kita tidak melupakan segala kebaikan dan penyertaannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, pendengar terkasih, sebelum mengakhiri Press the Lord program pagi hari ini, menyapa yang bergabung di ujung-ujung acara, ada Ibu Yohanita Angela Chelsea alias Bu Anis yang ada di Nganjuk. Apa kabar? Lama tidak bergabung dan tidak bersua. Sehat selalu ya Bu Anis. Ada banyak hal yang tidak kumengerti, tapi ketika melihat ke belakang, aku sadar Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Amin. Puji nama Tuhan. Juga ada Bapak Suko Widodo. Semangat hidup ya. Jangan menganggap hidup kita gagal hanya karena orang lain sudah lebih dahulu sampai. Tuhan bekerja dalam diri di setiap orang dengan waktu yang berbeda. Tuhan memberkati. Amin. Baik, pendengar terkasih, mari kita bersatu hati. Kita tutup Press the Lord program pagi hari ini. Kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang persekutuan Press The Lord program pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk dan diam mendengar suara-Mu dan melakukan suara-Mu dalam hidup kami. Suara-Mu menuntun dan membarui diri kami. Hari ini ya Bapa, perkenankan kami untuk mengecap kasih-Mu yang menguatkan dan melegakan hati kami. Lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari ancaman bahaya dan kecelakaan di perjalanan, tempat kerja dan di mana kami tengah berada. Terima kasih Tuhan, kami membawa bangsa dan negeri kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Ampunilah kesalahan dan pelanggaran yang terjadi di negeri ini. Jadikanlah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke bangsa yang takut akan Tuhan dan senantiasa rindu hidup taat serta setia melakukan perintah-perintah-Mu. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu bagi para pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri hingga pemimpin di daerah-daerah, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan jujur, adil dan berkenan kepada-Mu. Mampukan ya Bapa seluruh masyarakat Indonesia untuk hidup saling mengasihi, menjaga persatuan di tengah keberagaman, serta menjadi pelaku kebenaran yang membawa dampak terang bagi semua, bagi sesama. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Bapak Suko Widodo, Ibu Anis, Bapak Asian, Chan, Maliani Chandra, Opa, Gebi, Beatrice, kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, keberhasilan dan keselamatan dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga buat Ibu Bertilianini, Bapak Roni Kusuma, Ibu Bambang, Tuhan memberkati setiap usahanya, Tuhan memberikan keberhasilan dan dapat menjadi berkat juga Bapak Wiji, Om Yudi, Bapak Justadi Kuncoro, Ibu Hendrina Helen Ciarin, Bapak Mardani, Ibu Ira, Mak Meduro, Abah Wesel, Cameng Mustika, Ibu Kamila, Bapak Roni Kristian, Ibu Endang Hastuti, Ibu Kartini Raharjo, Furin, Bapak Purmanam, Bapak Paulus Kumala, Ibu Yuni, Bapak Waluyo Adi dan seluruh klien Radio Star FM. Juga kami segenap kru, kiranya Tuhan memberkati kami semua ya Bapa. Pagi hari ini ya Bapa, secara khusus kami membawa pimpinan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami memohon ya Bapa, supaya Engkau melingkupi Bapak Handoko Wibowo, Bapak Andrew Wibowo, Ibu Liz, Ibu Amanda, Bapak Alvin dengan hikmat kebijaksanaan dan Roh Kudus akan Tuhan. Berikanlah mereka hati yang lembut, peka dan taat sepenuhnya kepada setiap perintah dan kehendak-Mu ya Bapa. Bentengilah mereka dari segala bentuk godaan, kesombongan, keinginan daging yang dapat menjauhkannya dari jalan-Mu ya Bapa. Berikanlah kekuatan yang daripada-Mu agar mereka berani mengambil keputusan yang benar, jujur dan berkenan di hati-Mu meskipun di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini ya Bapa. Tuntunlah setiap langkah hidup dan kepemimpinannya agar senantiasa menjadi saluran berkat, membawa keadilan serta mendatangkan ketenteraman bagi orang-orang yang dipimpinnya. Berkati pula ya Bapa kesehatan keluarga serta perlindungan-Mu atas kehidupannya setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa, jadikanlah stasiun radio Star FM ini ya Bapa sebagai wadah yang memancarkan terang, kasih dan kebenaran-Mu kepada setiap pendengar, kru
dan manajemen. Berkatilah pimpinan, para penyiar, teknisi, dan seluruh staf yang terlibat ya Bapa. Berikan kami, berikan mereka hikmat, kreativitas, kesehatan, dan kesatuan hati untuk terus menyajikan program-program yang membangun rohani, menginspirasi, dan menghibur dengan positif. Terima kasih ya Bapa, perangkat dan fasilitas kami menyerahkan setiap alat penyiaran, pemancar, studio, dan frekuensi Radio Star FM ke dalam perlindungan-Mu. Biarlah segala sarana teknis dapat berfungsi dengan baik tanpa hambatan, sehingga firman dan sapaan kasih-Mu Tuhan dapat tersampaikan dengan jernih. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap telinga yang mendengarkan, pendengar setia, jamahlah hati setiap pendengar Radio Star FM ya Bapa. Biarlah melalui lagu, melalui renungan maupun program yang dibawakan, ada jiwa-jiwa yang dikuatkan, dihibur dan dipulihkan. Jangkauan siaran, perluaslah jangkauan siaran radio ini ya Bapa, agar dapat memberkati lebih banyak orang, bahkan sampai ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Bapa, biarlah melalui Radio Star FM, nama-Mu semakin dipermuliakan dan ditinggikan. Kami serahkan seluruh masa depan, operasional dan finansial stasiun Radio Star FM ini hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Press The Lot Program, didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Biarlah perkataan dan perbuatan kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi, apa kabar warga Star? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Dan selamat berjumpa kembali dengan Morning Classic. Kali ini kita berada di kalender 8 September 2026. Ada saya Uzi Aulia yang bertugas. Dan baru saja mendengarkan satu komposisi pembuka karya Georg Philipp Telemann. Kali ini kita lanjut dengan satu komposisi karya Mozart.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
3: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, satu komposisi karya François Couperin baru saja hadir dan membawa kita ke menit 48 lepas dari pukul 7 pagi waktu Star FM. Kali ini kita lanjutkan dulu dengan satu komposisi karya Chopin.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
8: Halo. Iya, dengan siapa ini?
9: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
8: Wah,
9: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
8: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
10: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Komposisi karya Antonio Vivaldi yang baru saja hadir membawa kita ke penghujung program Morning Classic, dan setelah ini akan hadir selanjutnya Star Memory. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Sebagai komposisi penutup, kami hadirkan satu komposisi bertajuk The Prince of Denmark's March.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Malang. Sebanyak 5 penerbangan rute Jakarta-Malang-Jakarta dari Bandara Abdul Rahman Saleh Malang terpaksa dibatalkan karena terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Penutupan total dan pembatalan jadwal penerbangan rute Jakarta-Malang-Jakarta dilakukan demi keselamatan penumpang. Kepala UPT Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, Purwo Cahyo Widiatmoko, mengatakan kondisi Bandara Abdul Rahman Saleh sejauh ini memang tidak ditemukan abu vulkanik yang mengganggu aktivitas penerbangan di Malang, namun penerbangan tetap harus dibatalkan karena bandara tujuan di Jakarta, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma mengalami penutupan. Selanjutnya dari Kediri, Taman Kili Suci di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri mendapat pemeliharaan fasilitas. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri melakukan pembenahan untuk menjaga kondisi fasilitas sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat yang memanfaatkan ruang publik itu. Pemeliharaan menyasar sejumlah fasilitas yang berkaitan langsung dengan aktivitas pengunjung, diantaranya area pedestrian, sinagoge, bangku taman, shelter, pos jaga, hingga ruang pengelola. Kepala DLH Kabupaten Kediri melalui Kabid Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Weni Arta mengatakan pemeliharaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan fungsi masing-masing fasilitas. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 26-34 derajat Celcius, kelembapan 37-73%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Selasa 8 September 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari ini kembali saya Eva Prasanti ya, yang bertugas untuk edisi Selasa tanggal 8 September 2026. Dan warga Star bisa bergabung. Cara bergabungnya masih sama seperti kemarin begitu ya, WA di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik warga Star, kami sudah hadirkan satu lagu yang dibawakan oleh Sila on Seven dengan Bila Kau Tak Di Sampingku. Kali ini dari Killing Me Inside. Biarlah

105,5 Star FM. Baru saja saya hadirkan satu lagu yang dibawakan oleh penyanyi dan artis multitalenta asal Indonesia yang memegang rekor sebagai seniman dengan penghargaan terbanyak di sejarah Indonesia. Namanya Agnes Monica, dan karirnya ini dimulai saat ia usia 6 tahun sebagai penyanyi cilik dan presenter acara anak seperti Tralala Trilili. Namanya melejit lewat sinetron Pernikahan Dini di tahun 2001 yang membawanya meraih penghargaan Panasonic Awards. Bahkan ia merambah kancah global ya dengan merilis lagu kolaborasi bersama musisi dunia seperti Timbaland untuk lagu Kok Batal. Yang pasti warga Star, ia telah mengumpulkan lebih dari 190 penghargaan termasuk dari ajang internasional seperti iHeart Radio Music Awards dan Minette Asian Music Awards. Bahkan di tahun 2021, tepatnya di bulan Desember, ia diangkat oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai Duta Bela Negara. Kami sudah hadirkan Indah, dibawakan oleh Agnes Monica di kesempatan kali ini. Dan sekarang namanya berganti menjadi Agnes Mo, begitu ya. Oke, warga Star, ayo, sekarang sudah tanggal 8, artinya tinggal sekitar 12 hari lagi ya. Lomba mewarnai Star FM bersama KFC dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya itu kan Minggu 20 September tahun 2026 di Radio Star FM pastinya, dan warga Star bisa mendaftarkan putra-putrinya atau keponakan atau cucunya, karena ada dua kategori yang bisa diikuti. Kategori A itu usia 4-6 tahun, sedangkan kategori B 7-9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan bersama dengan orang tua atau pendamping karena full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas dan ditutup pada 18 September 2026. Dengan biaya pendaftarannya yang terjangkau karena bisa dapatkan makan juga. Tinggal hubungi saja Kak Fira 0857-3546-0266 atau langsung WA Star FM di 081-8310-755. Acara ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Baik warga Star, kita akan mendengarkan lagu yang lain. Kali ini yang akan kami hadirkan buat warga Star sudah kami persiapkan ada satu lagu yang dibawakan oleh Celine Dion. Lewat satu lagu yang sudah kami persiapkan, To Love You More. Untuk Anda, selamat mendengarkan lagu ini.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo, Sokoretin.
2: Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak nggak bisa dipakai.
1: Kok nggak bisa? Ini karena dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi nggak?
1: Nggak sih.
2: Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak, ya kayak gini. Udah nggak bisa dipakai, sinyalnya nggak nangkep. Terus, kalau rusak, nggak bisa digaransi.
1: Ya, maaf. Soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon. Ya, aku belilah.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
1: Loh.
2: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habis tabunganku Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
9: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
8: Cak Pri.
10: Bu Iin.
8: Lagi ngapain?
10: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
8: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
10: Enggak ah Bu, pasti mahal.
8: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
10: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
8: Tapi kan saya...
10: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi, aduh...
11: Kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh...
11: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 5,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagunya dari Tom Jones ya, It's Look Like I'll Never Fall In Love Again. Lagunya sudah ada sejak tahun 1967. Diciptakan oleh Lonnie Donegan, dijuluki sebagai The King of Skiffle ya, bersama dengan Jimmy Curry. Dan versi dari Tom Jones ini merupakan versi penutup yang direkam Tom Jones di tahun 1990.

Ya, warga Star, di era serba digital, Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya adalah melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan ya kesempatan ini. Tinggal hubungi kami di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya? Bisa dilihat di IG dan TikTok kami @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Baik warga Star, saya akan menyapa buat yang sudah bersama dengan Star Memory mulai dari jam 8 tadi. Selamat pagi untuk Shiva yang ada di PDW, Vivi, Rin, Zia, Gina. Terima kasih juga untuk Ayu yang ada di Pandaan, Cak Kencur yang ada di Indawe. Selamat bergabung juga untuk Yosa, ada Sukma, Aira, Raka, Laila, Bulan dan juga Caca, Cantika, Okta dan Dini. Terima kasih juga untuk Cece, ada Mafalia, Seva. Terima kasih banyak sudah bergabung ya buat rekan-rekan PDW semuanya. Semangat untuk hari ini. Semoga perjalanan pekerjaan hari ini diberikan kelancaran. Dan jangan lupa daftarkan putra-putrinya untuk mengikuti lomba mewarnai di Radio Star FM ya. Oke, kami tunggu. Kami lanjut menghadirkan, kami sudah persiapkan kali ini ada satu lagu yang dibawakan oleh Krispati dengan Mengenangmu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong.
0: Biar kekinian.
1: Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bempernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Warga Star dan Boy Gang berkolaborasi dengan Fauzi Haidi, seorang penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, dalam video klip Wong Sepele yang didukung aktif musik. Mereka rupanya tampil dan menjadi duta musik Indonesia di Suriname tahun 2025 kemarin. Dan untuk diketahui, Narboy Gang dan Fauzi Haidi merupakan hasil program unggulan Kemenkraf, yaitu Aktif Akselerasi Kreatif Musik, untuk mendorong pertumbuhan kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional. Sementara itu, Direktur Musik Kemenkraf Republik Indonesia Muhammad Amin menegaskan kehadiran Narboy Gang dan Fauzi di Festival Indofair 2025 sudah diposisikan sebagai simbol energi serta kebanggaan musik Indonesia yang menggabungkan budaya lokal, inklusivitas difabel, dan juga modernitas. Kami hadirkan dari Narboy Gang, Koyo, Jogja, Istimewa.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
5: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu yang mengisahkan tentang rasa frustasi, sakit hati, dan pusing seseorang akibat kelakuan buruk atau manipulatif dari pasangannya, begitu ya. Seiring berjalan waktu, Winner Band ini mengalami beberapa pergantian personel, bahkan sempat berganti nama juga menjadi The Winner. Pusing sudah kita dengar bersama di album perdana mereka Telanjangi Dunia di tahun 2009. Dan kami sudah hadirkan untuk kesempatan kali ini ya. Terima kasih buat yang sudah bersama dengan Star Memory mulai dari jam 8 tadi pagi. Untuk pagi ini saya sapa Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan. Ada Ali Hussein, Tom Jones-nya tadi sudah hadir ya. Bu Anis yang ada di Bangil. Terima kasih untuk Nana yang ada di Pasuruan. Bu Ira, kalau lagunya Darboy Gang diputer langsung berkomentar begitu ya. Enak mbak, koyok Jogja istimewa. Siap. Terima kasih juga untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Selamat mendengarkan juga untuk Bu Yuni yang ada di Gayam. Ada Bu Nini dari kawasan Situbondo, Mas Franky yang ada di Bangil, Ayub Malstin, ada Pak Hans, terima kasih ya. Semoga Tuhan lancarkan apa yang kita kerjakan hari ini, tetap sehat, tetap semangat. Oke, siap, terima kasih. Ada juga Pak Bambang dari kawasan Pasuruan, temani harimu cerahkan duniamu. Ada juga Mas Hendrik, terima kasih juga untuk Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak. Lanjut ada Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Kalau lagunya belum bisa kami hadirkan, mohon maaf ya. Ini karena waktu yang saya miliki juga tinggal sekitar 53 menit lagi. Dan deretan lagu yang harus terputar ini cukup panjang begitu ya. Baik warga Star, kami sudah persiapkan beberapa lagu untuk siang ini. Tapi kami informasikan lagi, jangan lupa untuk bergabung memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi. Dua kategori ya, kategori A ini usia 4-6 tahun sedangkan kategori B 7-9 tahun. 12 pemenang ini berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, ada voucher Taman Safari dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan bersama dengan orang tua dan pendamping karena full door prize. Buruan, kuotanya juga terbatas dan pendaftarannya ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 0857-3546-0266 atau langsung WA Star FM saja di 0813-1070-55. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung Taman Safari Indonesia.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama, bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Dari yang sudah kami hadirkan Betaria Sonata Hati Seorang Wanita, kami hadirkan ya. Ya warga Star, penyakit gak kenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotekku Pandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkah Jaya Gempol. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Ya, ketika mau memutarkan lagu dari Mayumi Itsuwa Kokorono Tomo, ternyata disambut baik oleh Felicia yang ada di Kedawung. Katanya baru pulang pasar, mau request lagu Kokorono Tomo, ternyata lagunya sudah dihadirkan begitu ya. Terima kasih juga untuk Pak Sucipto Andi dari kawasan Situbondo Timur. Mungkin bisa mendengarkan Star FM melalui website kami, bisa Pak di www.radiostarfm.com atau bergabungnya di Radio Box kami. Silakan bisa download aplikasi Radio Box, nanti bisa search saja Star 105.5 FM begitu ya. Baik. Ya warga Star, waktunya tinggal sekitar 21 menit. Terima kasih untuk Marcel Furniture. Lagu dari Ada Band tadi sudah hadir. Mas Iki juga terima kasih. Arif Cahya Utama, Kodok pun ikut bernyanyi sudah kami hadirkan. Venita, lagu dari Tahta dengan Aku Masih di Sini sudah kami persiapkan. Hermaji terima kasih, Ayub Malmsteen terima kasih. Ada Nara Bintang untuk lagu yang Anda pilih. Ini sudah muncul begitu ya di minggu kemarin. Om Yudi, mohon maaf kalau lagunya belum bisa kami hadirkan, dari John Denver. Pak Asian juga, kalau ini belum masuk di Star Memory ya Pak, jadi saya juga tidak bisa hadirkan. Semoga hari ini semua selalu dalam perlindungannya. Situbondo Panas, selamat mendengarkan Star FM. Terima kasih. Cameng juga terima kasih dari kawasan Gianyar ya. Terima kasih. Robert Armatu sudah bergabung, Putri Nur Harisma, Sukma Diandra, Pak John Sableng, Abah Waisel, terima kasih. Amiruddin juga terima kasih banyak. Baik, kita akan dengar bersama kali ini dari Eric Clapton, My Father's Eyes.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Mbak, tolongin Mbak.
4: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
3: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
4: Kan enak.
3: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
4: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
3: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition, Mbak.
2: Ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik,
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Ya warga Star, saya pamit ya di program ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan sebentar lagi saya masih akan menemani Anda untuk program Stargate sampai nanti di jam 2 siang nanti. Selamat mendengarkan program berikutnya. Selamat siang dan bye-bye.

0: Radin Fokus.
1: Sudah pernah dengar chess boxing? Ini olahraga baru yang aneh dan unik. Olahraga hibrida ini menggabungkan antara tinju dan catur pada setiap ronde secara bergantian dan tetap berada di atas ring. Chess boxing kini semakin populer karena peserta wajib menjadi keduanya, yakni petinju terampil dan pemain catur. Nah, saat ini chess boxing sudah menyebar dan diminati oleh banyak orang, serta telah diadakan pertandingan di berbagai daerah di dunia, seperti Siberia, London, Berlin, Australia, dan Los Angeles. Pertandingan terdiri dari 11 ronde bolak-balik antara tinju dan catur, dimulai dengan ronde catur selama 4 menit dan diikuti oleh 2 menit tinju, dengan ronde catur dan tinju bolak-balik sampai berakhir. Ada jeda istirahat 1 menit antara setiap rondenya. Kecepatan catur yang digunakan, di mana masing-masing pemain memiliki total hanya 12 menit untuk seluruh permainan.
0: Sportline, Sportamer in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Ya warga Star, kok ya Star Memory coba. Ya, saya Eva Prasanti kali ini bertugas untuk program Starget ya. Dan kebersamaan kita sampai nanti tepatnya di jam 2 siang. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by the quality internet service provider. Ya warga Star, kami sudah hadirkan satu lagu dari Muksin Alatas dengan Rani. Kali ini yang akan kami hadirkan, sudah kami persiapkan ada satu lagu yang dibawakan oleh Dapur 61 ya, dengan Sedap Betul.

0: ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: ngapain toh, Bu?
0: Bang.
1: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak.
1: Kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam.

0: Makanya ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus, dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
1: Kemarin tuh bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
0: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
1: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
0: Nah, itu tahu.
1: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Ya warga Star, baru saja kami hadirkan ada soundtrack dari film Mohabbatein ya, Ankin Kulihun. Bahwa kita di menit ke-22 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Saya informasikan dulu di awal, yang request lagu Bollywood, mohon maaf sekali, ini sudah tertutup begitu ya. Karena yang request lagu-lagu Bollywood untuk program Stargate edisi hari ini luar biasa. Dan takutnya nanti malah gak kebagian begitu ya. Jadi yang di request untuk program ini, saya akan memberikan alternatif buat warga Star. Requestnya itu lagu-lagu dangdut saja ya. Dan seperti biasa kalau di sesi pertama Stargate itu yang dihadirkan adalah lagu-lagu dangdut klasik atau yang legend lah begitu ya. Baik warga Star, untuk kesempatan kali ini jangan lewatkan juga, karena di tanggal 20 September 2026 Star FM ini mengadakan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC. Jadi silahkan berpartisipasi dalam acara ini, temanya warnai Pasuruan bersama Star FM. Ada dua kategori perlombaan, kategori A ini usia 4-6 tahun, sedangkan kategori B 7-9 tahun. 12 pemenang akan berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan ya bersama orang tua dan pendamping karena full door prize. Buruan daftar, kuotanya terbatas sampai 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085735460266 atau bisa WA di 081831075. Acara ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudharta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Baik warga Star, kita akan mendengarkan lagu yang lain. Kami akan hadirkan untuk kesempatan kali ini, ini pilihannya salah satu warga Star yang sudah bergabung ya. Oke, kita dengarkan saja dari Ona Sutra dengan Sisa-Sisa Cinta.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih. Bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda, bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
4: Sama-sama, bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Game 105,5 Star FM.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Aigo,
4: so Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak nggak bisa dipakai.
3: Kok nggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
4: Belinya di mana? Di toko resmi nggak?
3: Nggak sih.
4: Ampun deh. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
3: Tapi HP Mbak kan second.
4: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau nggak, ya kayak gini. Udah nggak bisa dipakai, sinyalnya nggak nangkep. Terus kalau rusak, nggak bisa digaransi.
3: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Kata yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
4: Mbak pokoknya nggak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
3: Terus duitnya gimana?
4: Ya uangmu lah.
3: Mbak. Mbak, habiskan tabunganku mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Warga Star, saya Ino Daratista. Monggo, yang mau request terus lagu saya.
9: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
8: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
10: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan Rita Sugiarto dengan pertemuan. Ya warga Star, di menit ke 00 begitu ya, lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Dewi dari kawasan Sidoarjo. Hari ini menyapa teman-teman Fish Design begitu ya. Mbak Linda, ayo lekas sehat. Ada Davina, Widi, Nana Rebecca, Pak Sulkan, Daus. Ada semuanya saja selamat bekerja. Terima kasih Pak Purmanam. Raninya lagi gak ada di tempat begitu ya. Jadi kalau dipanggil-panggil kayaknya semoga bisa mendengarkan begitu. Terima kasih untuk Mama Dian yang ada di Bangil. Selamat bergabung juga untuk Wak Rete. Untuk lagunya sudah kami persiapkan, ditunggu. Ya betul, di soundtrack dari film Gudu ya. Oke, terima kasih Ibu Ira yang ada di kawasan Sidoarjo. Terima kasih untuk Bu Yuni yang ada di Tanggulangin. Ada Ali Husen dari kawasan Probolinggo. Mas Franky yang ada di Bangil. Ada juga Om Yudi. Ona Sutranya tadi sudah muncul. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Hufron, terima kasih. Soundtrack dari film Raja Hindustani juga sudah kami persiapkan. Tapi sabar terlebih dahulu ya, pasti akan kita dengarkan bersama. Dan untuk nama-nama lain yang sudah bergabung, sabar, nanti juga akan kami sapa. Tapi sebelumnya warga Star kami informasikan dulu. Jadi buat warga Star yang pengen putra-putrinya itu tampil di Radio Star FM begitu ya, pernah mendengarkan program Star Kids, nah siapa tahu ini juga bisa terwujud. Warga Star bisa mengajukan kepada pihak sekolah begitu untuk kunjungan ke radio. Karena memang di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking to radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lengkap. Seperti apa keseruannya? Warga Star juga bisa lihat di IG dan TikTok kami at starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Baik warga Star, kita akan dengarkan bersama kali ini yang akan kami hadirkan dari Idrus Hasni ya. Sudah kami persiapkan lewat satu lagunya, Permohonanku.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081 83 103.

0: 755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke StarFM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Hai warga Star, saya Ronda Academy.
3: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
2: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget, Asoy.

Di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami, cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Kita masuk di sesi Star of the Month ya. Ya, warga Star berkaca pada kesuksesan lagu Kicau Mania. Darboy Gang menyimpulkan kisah apapun bisa dijadikan karya seni yang menemukan sebanyak mungkin audiens. Tidak hanya tema cinta dan kritik sosial, hobi pun juga bisa dibikin lagu. Di balik kesuksesan lagu ini rupanya terdapat kolaborasi apik Anindito Adi Rahman dan Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang sebagai komposer. Proses produksi musiknya ditangani oleh Boy Court Mabes Balkar Music dengan sentuhan aransemen dari Kelvin Yovada serta Julian Black or White. Lewat pernyataan tertulis yang diunggah di YouTube, Darboy Gang menyatakan bahwa tidak semua karya bisa menemukan jalannya, tapi Kicau Mania akhirnya bisa merangkul banyak pecinta musik tanah air. Kami hadirkan ya Darboy Gang, Kicau Mania.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
7: Pagi, Anton.
8: Pagi, Bella.
7: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
7: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Saya Christina.
11: Jatuh bangun aku mengejarmu.
10: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Joget Asoy. Dengarkan terus 105

105,5 Star FM. Mungkin ada di antara warga Star yang menyanyikannya ini dalam versi bahasa Indonesia begitu ya. Lagu yang dibawakan oleh Peter Pan. Tak bisakah? Tapi lagu yang baru saja kami hadirkan ini Kisi Disco Menjaye. Soundtrack dari film yang sudah kami hadirkan ini ada satu lagu soundtrack dari Hulamhe, Kiamuse Pyarhe. Lagunya sudah kami hadirkan dan kali ini jatahnya saya juga akan menyapa yang bergabung. Terima kasih untuk Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak. Ada juga Bu Nini dari kawasan Situbondo. Mas Hendrik yang ada di Kedawung. Terima kasih juga untuk Mbak Angel yang ada di Surabaya. Tak dapat tidur. Iya, jangan tidurlah di jam siang seperti ini. Kecuali pas di rumah gitu ya. Seperti saya biasanya kalau hari Rabu itu memanfaatkan untuk tidur siang. Mumpung libur di tempat kerja begitu. Sari, lagu duetnya Roma. Ini sayang sekali tadi sudah ada yang merequest ya. Afian yang ada di Pasuruan Kota. Tadi sudah saya info di awal sekali perjumpaan kita. Lagu Bollywoodnya sudah full. Jadi kalau mau request lagu dangdut saja, oke? Linda yang ada di Sidoarjo, Roma Iramanya tadi sudah muncul. Terima kasih juga untuk Pak Asyen, katanya Cencen barusan Kicau Mania. Betul sekali, selamat siang ya Cencen. Cak Kencur yang ada di Ndawe, Arafik dengan Cantik. Ditunggu nanti akan kami hadirkan, oke? Oke warga Star, yuk jangan lupa ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi. Ada dua kategori, kategori A itu usia 4-6 tahun, kategori B 7-9 tahun. 12 pemenang ini berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan bersama dengan orang tua dan pendamping karena full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas dan ditutup pada 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Vira di 0857-3546-0266. Atau langsung WA Star FM saja di 081-83-10755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC, Jagonya Ayam, didukung Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba besok. Baik warga Star, kita akan dengarkan lagu yang lain. Kami sudah persiapkan kali ini dari Elvi Sukaisi dengan Kabut Biru.

0: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Ah, sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
5: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.

0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko gitu, cat Galaxy ya? Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Halo warga Star, saya Surni Bahar. Dengerin, gabung, dan request terus lagu Surni Bahar.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.

0: Keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
8: Halo, Assalamualaikum, saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5, Stargate, Star Joget, Asu.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya Eva Prasanti pamit ya di program Stargate. Dan Uzi Aulia berikutnya yang akan menemani Anda untuk program sesi 2 Stargate. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Star Update untuk siang hari ini diawali berita dari Madiun. Rencana pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu Kabupaten Madiun akhirnya berpindah lokasi. Setelah mendapat protes dari warga Dusun Punjul, Desa Bangunsari, Kecamatan Dolopo, lokasi TPST kini ditetapkan di eks tempat pembuangan akhir Kaliabu, Kecamatan Mejayan. Kepastian perpindahan lokasi ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, M. Zahrawi, usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi D DPRD Kabupaten Madiun hari ini. Selanjutnya dari Jember, Bupati Muhammad Fawait siap membantu peralihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur yang bekerja penuh waktu dan paruh waktu. Dari 8.333 orang P3K paruh waktu, sebanyak 8.190 orang diantaranya masih bekerja di Pemkab Jember. Sebagian sudah tak diperpanjang masa kerjanya karena pensiun, meninggal dunia, atau keluar dari pekerjaan karena sebab lain. Saya Eva Prasanti untuk Star Update siang ini, Selasa 8 September 2026. Selamat siang.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, apa kabar? Tetap semangat ya, biasanya jam-jam rawan di jam-jam ini. Ketika kantuk mulai datang, semangat mulai menurun. Yang penting jangan. Mudah-mudahan lagu-lagu dangdut modern yang siap hadir di Stargate 2 ini bisa bikin semangat Anda naik lagi. Sudah dibuka dengan lagu berjudul Orang Baru Lebih Gacor. Lagu yang sempat viral di tahun kemarin, di tahun 2025. Dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas untuk 3 jam selanjutnya. Kita lanjut dengan lagu yang kayaknya ini viralnya gak cuman di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Udah tahu ya? Betul, Tabola Ballet.

105,5 Star FM. Lagu-lagu lain juga siap hadir untuk menemani Anda warga Star. Jadi enggak cuma lagu dangdut modern yang ada nuansa popnya atau nuansa EDM-nya. Yang hipdut juga ada. Yang dangdut daerah, dangdut bahasa daerah maksudnya, itu juga ada. Nah, semuanya bisa Anda request di lewat 081-8310755. Atau mungkin mau sekedar berinteraksi juga bisa menghubungi nomor yang sama. Bisa juga kirim komentar lewat media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM atau lewat akun X @StarFM1055. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Gania Lorenza, Ada Gajah di Balik Batu.

0: jantung sehat.
1: Yavena Care.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
0: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
0: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh,
0: ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
0: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan

0: Tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
1: Hai warga Star, saya Imei Mei.
2: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
1: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Tahu Tatu baru saja hadir versinya Dini Kurnia. Tahu Tatu itu kalau di bahasa Indonesia kurang lebih artinya adalah pernah terluka. Ya, orang Jawa pasti lumayan tahu lah ya. Tatu mungkin bukan bahasa yang umum digunakan di kosakata bahasa Jawa zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin masih ada, masih banyak yang pakai. Nah, bicara soal Dini Kurnia sendiri, dia ini adalah seorang penyanyi dangdut dan koplo asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang dikenal luas lewat lagu-lagu daerah bergenre koplo dan pernah menjadi sorotan media, tapi bukan karena prestasinya, melainkan karena berita yang pernah terjadi dan berhubungan dengan Denada. Itu ya, kemarin kan sempat rame tuh, baru-baru ini. Jadi Anda kalau ngikutin beritanya, wah pasti tahu gonjang-ganjing ini. Oke, untuk warga Star yang sudah mengirimkan komentarnya lewat chat WhatsApp 081-831-0755. Yang pertama ini ada Mbak Dewi dari Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Stargate 2, Syik Asyik. Kak, aku request lagu Aku Tak Berarti Bagimu. Aduh. Ini mau ngajak teman-temannya galau berjamaah nih kayaknya ya. Salamnya buat semua tim Fish Design, ada Mbak Linda, Mbak Davina, Mbak Widi, kemudian Mbak Nana, Rebecca, Mbak Khoiriah, Pak Sulkhan, juga Mas Daus. Semangat kerja semuanya, terima kasih sama-sama. Untuk Mbak Dewi, semangat kerja juga. Ya udah, biar makin semangat walaupun lagunya, judulnya bikin nyesek ya. Kami hadirkan Fira Cantika dan Rizal Pahlevi dalam Aku Tak Berarti Bagimu.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
5: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
4: Ah, yang benar.
5: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
4: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
5: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
4: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
5: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
4: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
5: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih. Bukan mobilnya papa. Nih.
6: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Suruni Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik-asik!

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
5: Cak Pri.
6: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, Tan.
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci...
7: Minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD...
7: Minyak gosok,

105,5 Star FM. Yang baru saja hadir ada Harudang. Kalau dalam bahasa Sunda itu artinya panas gitu ya. Versinya Vita Alfia yang siang hari ini menuju sore di request sama Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Menyapa Mas Pri di Jatiroto, Om Yudi, Mas Adi, Mas Frenki, Cak Kencur, Cak Mus Rombo, kemudian Putune Mbah Man Leko, ada juga Mama Arum, ini banyak juga yang disalami ya. Bu Ira, Bu Ima, Bu Nini, Bu Sugeng, Mike, Mak Maduro, Kemiar Idawati, juga Cameng Mustika. Dan semuanya saja, salam bunga-bunga persahabatan dan salam sehat, bahagia selalu, berkah dalam. Memang cuaca saat ini lagi harudang juga ya di Pasuruan dan sekitarnya, apalagi Pasuruan Kota. Ditambah lagi di beberapa wilayah di Indonesia, ini gunung berapinya mengalami erupsi. Jadi udah musim kemarau, ada erupsi juga, tantangan untuk aktivitas setiap hari makin berat warga Star. Tapi semoga ini tidak menghalangi Anda untuk berkreasi. Dan untuk Mbak Usi, selamat bertugas kembali. Semoga sehat, sejahtera, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih, Pak Purmanam. Warga Star, tentunya untuk pendaftaran Lomba Mewarnai masih kami buka. Lomba Mewarnai yang diselenggarakan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097, di mana di sini kolaborasi Radio Star FM dan KFC. Temanya adalah Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi dan Anda bisa pilih kategori lomba sesuai anak-anak Anda. Untuk kategori A usia 4-6 tahun, sementara kategori B usia 7-9 tahun. Nanti ke-12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Jadi buruan daftar ya, kuota terbatas dan ditutup tanggal 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau Star FM di 081-83-107-55. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Part Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Emily yang ada Turumu Miring.

105,5 Star FM. Ini rungkat versi kalau lagi nongkrong di kafe. Kami hadirkan versi dari Safira Inema yang ditunggu sama Mama Lana. Salamnya buat Rohman, kemudian Bunda Sinda, Yanti, kemudian Penny, Lilis, dan semua fanster FM. Kompak selalu untuk Mbak Uzi, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Terima kasih Mama Lana, sehat-sehat juga untuk Anda. Tadi juga ada lagu dari Emily yang judulnya Turumu Miring. Ini diminta sama Raffi di Gempol. Buat Mbak Uzinya selamat bertugas dan terima kasih sama-sama untuk Raffi. Raffi tanpa Ahmad ya. Dia memperkenalkan namanya Raffi aja. Ada Alfian dari Pasuruan Kota, apa kabar? Untuk sore hari ini ingin ditemani lagu dari Dara Ayu featuring Bajul Danu yang judulnya Bisa Nimung Nyawang. Aduh. Ya, gimana ya? Bisanya cuma lihat aja. Tak doain saya selalu dan sukses selalu untuk Kak Uzi dan Star FM makin jaya di udara. Terima kasih untuk Afian. Semoga juga kami selalu bisa menghibur warga Star, menyuguhkan yang terbaik untuk menemani aktivitas Anda sehari-hari. Dari halaman Facebook saya juga ketemu dengan warga Star yang sudah mengirimkan komentarnya. Ada Abah Waisel, apa kabar? Selamat sore. Selamat mendengarkan Stargate 2. Juga ada Cameng Mustika. Selamat sore, salam Rahayu. Ikutan gabung, suksema, tahajeng tugas. Terima kasih. Saya walaupun pernah di Bali, tapi sampai sekarang masih belum bisa bahasa Bali. Soalnya cuma sebentar. Ada juga Mas Sutikno, selamat sore. Dari Tarik hadir. Requestnya, ayo sayang culik aku dong. Bo, saya sih gak mau ya. Matur nuwun Mbak Uzi, oke sama-sama. Kalau begitu langsung saja kami hadirkan kolaborasi Dara Ayu dan Bajul Danu. Kami hadirkan dalam Bisa Nimung Nyawang.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu

0: minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana Flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
7: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
8: Stargate in the hall.

105,5 Star FM, lagu dari Nisa Fauzia, ada Ayo Sayang Culik Aku Dong. Lagu yang direquest sama Mas Sutikno tadi, selamat mendengarkan. Terima kasih sudah bergabung dengan Stargate 2. Saya kembali menyapa warga Star yang sudah bergabung lewat jalur WhatsApp. Yang pertama ini ketemu dengan Abah Yunus di Pasuruan. Mau salam buat Abah Kencur, kemudian Saiful Gondrong dan Bopo Sohe, juga Tumin Samsul, Rizal, juga Alim si pengantin baru. Harus banget disebutnya pengantin baru ya. Buat pendengar Star FM tanpa terkecuali, dan lagunya ini lagunya ada apa enggak ya? Buat yang baca selalu diberikan kesehatan. Terima kasih untuk Abah Yunus. Soalnya saya tadi cek lagunya kok belum tersedia. Untuk Viva requestnya boleh diganti ya. Saya kalau muter lagu ini nanti dapat surat cinta. Enggak mau. Sudah terlalu banyak yang mencintai saya. Jadi jangan sampai dapat surat cinta khusus. Untuk Viva di Sidoarjo terima kasih. Dan juga ada Mas Kuncung di Kedawung. Requestnya ini mungkin maksudnya Gadis Manis Kalimantan ya. Memang gadis-gadis Kalimantan atau perempuan Kalimantan itu terkenal cantik-cantik. Apalagi suku tertentu, banyak yang bilang itu kayak cantiknya itu khas gitu, unik. Mbak Nana Rebecca dari Sidoarjo, selamat sore untuk Anda. Assalamualaikum Mbak Uzi, waalaikumsalam, requestnya Cunda Mani. Salam untuk warga Star dimanapun berada. Selamat aktivitas untuk Mbak Uzi, semoga sehat dan bahagia selalu serta dilimpahkan keberkahan rezeki. Amin. Terima kasih Mbak Nana. Mbak Nana juga semoga selalu sehat, dan biar tambah sehat jangan lupa sedia minyak gosok cap tunggal. Kita tuh tambah umur, badan makin gampang capek, makin gampang masuk angin, gampang sakit kepala, gampang gak enak badan pokoknya. Nah biar ini yang namanya gangguan kesehatan jauh-jauh, kemudian yang namanya capek pegel-pegel badan setelah aktivitas juga segera pergi. Jangan lupa pijet pakai minyak gosok cap tunggal, karena minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan alami, jadi cocok dipakai setelah aktivitas, apalagi setelah olahraga. Boleh banget. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa beli ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut ya, lewat lagu yang rilis tahun 2025 kemarin. Ada Syahriyadi dengan Gadis Manis Kalimantan.

105,5 Star FM. Lagu yang direquest sama Mbak Nana Rebecca dari Sidoarjo. Selamat mendengarkan untuk Anda. Semoga makin semangat beraktivitasnya. Sebentar lagi kayaknya jam pulang ini ya. Halo untuk Bu Nini di situ Bondo yang request lagu Sawangan atau Denok. Terima kasih. Ini juga requestnya Abah Yunus diganti ya. Dan juga requestnya Vivah sudah diganti dengan Raiso Ngapusi. Raiso Ngapusi 1 apa 2 ini? Apa kabar untuk Mas Franky yang ada di Bangil? Requestnya Sambal Ijo dari Maisaka. Kalau makan sambal doang gak enak, harus ada nasi sama lauknya. Disarankan ikan bakar atau ikan goreng. Mantep tuh kalau dimakan sama sambal ijo. Mau nitip salam untuk Pak Asien, kemudian Ibu Susmia, Yudi, juga Mbak Angel, Ali Hussein, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Yuni, Mas Iki, kemudian Bu Lili, Mas Pri, Mbak Ani, Marcel, juga Mbak Reni, semuanya. Selamat beraktivitas untuk Mbak Uzi, semoga sehat selalu bersama keluarga dan terima kasih. Sama-sama. Kami juga masih mengundang warga Star, terutama putra-putri Anda nih yang selalu penasaran, banyak banget caranya gitu ya untuk bertanya, untuk cari tahu. Apalagi kalau ketemu radio, ini cara kerjanya gimana? Ini penyiarnya gimana? Siarannya caranya tuh gimana? Supaya ngomongnya enak gimana? Daripada pusing jawabnya, gimana kalau diikutkan Star Kids? Star Kids ini adalah sebuah inovasi program dari Radio Star FM, di mana menjadi program edutainment gitu ya istilahnya, yang edukatif sekaligus menghibur. Jadi anak-anak bisa datang langsung ke studio untuk belajar segala hal tentang radio. Murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio atau profesi penyiar. Boleh juga belajar tentang public speaking khususnya buat anak-anak. Terus bisa tur radio untuk lihat langsung studio Star FM seperti apa. Dan yang pasti nyobain siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri, dan tempat wisata dengan harga terjangkau.

Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bisa hubungi Star FM di 081-8310-755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa sih keseruan kegiatannya? Buat yang penasaran, bisa lihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau @starkids_pandaan. Sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Ardia Diwang Probowati, ada Sumamburat.

105,5 Star FM. Menjelang pukul 4 sore, kita lanjut dulu di Star of the Month dengan bintang kita, Darboy Gang. Masih ingat dengan lagu Mendung Tanpa Udan? Lagu Darboy Gang ini viral setelah dirilis, dan di YouTube sendiri sudah dimainkan sebanyak 89 juta kali. Terus juga digunakan dalam 753 ribu unggahan video di TikTok. Walaupun berbahasa Jawa, tapi lagu ini gak cuma dikenal di Indonesia. Lagu ini juga viral di sejumlah artis internasional seperti idol, grup idol K-pop, NCT Dream dan Rise. Mereka gunakan lagu Mendung Tanpa

105,5 Star FM dari band yang namanya unik, Teko Melaku. Judul lagunya Raiso Ngapusi, tapi ini bagian kedua. Aduh, berseri juga ini lagunya ya. Lama-lama kayak ngamen, nanti ada Raiso Ngapusi 10. Oke, selamat sore untuk yang tadi sudah request ya. Selamat mendengarkan. Cak Kencur di Grati Pasuruan, apa kabar? Iya, lagunya sudah diputer ya. Semoga tidak tertinggal menyimak tadi. Tadi lagunya dari Siti Badriah dengan Pipi Mimi. Juga ada siapa yang tadi request Tahu Tatu? Oh, sudah di awal banget tadi saya mainkannya ya. Kemudian Fatma dan juga ada Novi yang masing-masing request lagu Memori Berkasih dan Raiso Dadi Siji. Apa kabar untuk Dewi Hana yang request lagu CLBK? Sudah kami hadirkan tadi versinya Gita Yubi. Terima kasih Mas Ade. Loh kok Mas Ade? Nama saya Mbak. Mbak Ade bukan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam untuk Jumira, hadir dari kawasan Karang Agung, Kabupaten Banyuasin. Buat yang baca terima kasih. Sama-sama. Marcel, apa kabar? Semoga sehat selalu. Request Salah Apa Aku dari Alice Arkadewi. Terima kasih, sama-sama. Dan juga ada Om Yudi yang lagi di dalam bis arah pulang. Udah nyampe rumah atau belum ini Om? Selamat bertugas ya, tetap semangat. Terima kasih Om Yudi. Sehat selalu juga buat Om Yudi. Selalu bahagia, selalu dilimpahi rezeki yang berkah. Dan yang sudah memberikan like-nya juga terima kasih banyak. Kali ini kita lanjut dulu dengan lagu yang sebenarnya dulu dipopulerkan oleh Ilir 7. Tapi kemudian muncul banyak sekali versi, terutama versi dangdutnya. Salah satunya dari Alice Arkadewi, Salah Apa Aku.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sali Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Star Gang in the Hall.

105,5 Star FM. Versinya Esa Risti baru saja hadir, ada Sawangan. Lagu ini juga ada versinya Wandra, warga Star. Memang awalnya dipopulerkan oleh Wandra, tapi kali ini kami hadirkan yang versinya Esa Risti. Tadi yang di request sama Bu Nini, selamat mendengarkan. Dan masih ada waktu untuk Anda mendaftarkan putra-putrinya, keponakannya, adiknya, atau mungkin anak didiknya untuk mengikuti lomba mewarnai dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC. Temanya apa? Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Dan untuk kategori lombanya bisa dipilih. Mau kategori A untuk usia 4-6 tahun atau kategori B untuk usia 7-9 tahun. Nanti para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, kemudian goodie bag, voucher, taman safari, juga bisa siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Jadi buruan daftar karena kuota terbatas dan ini ditutup sampai tanggal 18 September 2026. Kalau mau mendaftar bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau langsung chat WhatsApp di 081-83-107-55. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, kemudian Mulia Art Gallery, Part Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Lanjut dengan lagu dari Maisaka, kami hadirkan Sambal Ijo.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
5: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
6: Iya dong.
5: Biar kekinian.
6: Gimana? Keren, kan?
5: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
6: Hah? Masa gini aja ditilang?
5: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
6: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
5: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
7: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
9: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
9: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
11: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
9: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
11: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: In the hole.

105,5 Star FM. Dari penyanyi yang sebentar lagi bakal mengadakan konser perdana, ada King Nasar. Sekarang orang memanggilnya dia King Nasar ya. Ada yang Nasar Opa, ada Opa Nasar, ada yang Nasar aja. Dan yang unik tuh dia punya icon itu dari terinspirasi dari buah nanas. Apa mungkin karena diambil dari kata nas dalam namanya Nasar, jadi ikonnya itu, maskotnya itu jadi buah nanas gitu ya. Baru saja hadir dengan Gejolak Asmara, salah satu hits milik Nasar yang juga cukup terkenal di Indonesia. Kali ini kita lanjutkan dulu dengan kolaborasi Naikila, Tensi, dan Jemsi dengan Kasih Aba-Aba.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu baru saja hadir dari Putri Topeng dengan Untuk Siapa Cintamu, dan ini membawa kita ke penghujung program Stargate 2 untuk edisi hari ini, tanggal 8 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, warga Star, dan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara, tapi jangan pindah frekuensi ya, karena setelah ini akan hadir favorit kita. Saya Uzia Ulia pamit dulu, selamat sore, dan sebagai penutup kami hadirkan Syihazikir dengan Pilihlah Aku.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Dewi Lestari Simangunsong atau lebih dikenal dengan nama Dewi Lestari. Awalnya lebih dikenal sebagai penyanyi bersama grup vokalnya Rida Sita Dewi. Tapi di tahun 2000, dia muncul sebagai penulis dengan menerbitkan novel Supernova secara independen sebelum akhirnya diterbitkan oleh penerbit berskala nasional. Kini Dewi Lestari lebih dikenal sebagai penulis dengan beberapa novel bestseller yang selalu dinanti-nanti oleh pembaca setianya. Beberapa bukunya juga diangkat ke layar lebar seperti Supernova, Madre, hingga Filosofi Kopi. Beberapa di antaranya juga melibatkan Dewi Lestari sebagai penulis soundtrack.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105.5 FM, temani harimu, ceritakan duniamu. Selamat sore warga Star, hari Selasa 8 September 2026. Semoga kabar warga Star selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu pastinya ya. Durasi 3 jam berikutnya, saja musik Karyana Bangsa siap tampil, siap hadir. Untuk menemani sore menjelang petang, petang menjelang malam kamu, bareng dengan Vira Zahra. Terbagi dua sesi Pop Indo baru 5 hingga 7 malam dan 7 hingga 8 malamnya nanti ada segmen memori kita untuk Pop Indo lebih lawas ya. Request lagu yang galau yang semangat boleh, tapi warga Star bisa ngikutin polling lagu baru terlebih dahulu. Saya punya 3 lagu baru yang bakal saya perkenalkan di ruang dengar kamu dan warga Star tinggal memilih atau ngedukung aja antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grup musiknya bisa kamu sebutkan ya. Tutup poin aja untuk pilihan lagu nomor 1 ada lagu terbaru dari Afgan, Langit Merah Muda.

Nomor 2, Mawar Rejang dengan Kan. Sedangkan pada lagu nomor 3 ada lagu terbaru dari Mahalini, Percuma.

Nomor 3, Mahal Ini Percuma. Jadi gimana warga sana, tiga lagu baru sudah saya perkenalkan di ruang dengar kamu. Dan warga sana tinggal memilih atau ngedukung aja. Jangan menyebutkan angka, melainkan nama penyanyinya ya. Lebih suka lagu barunya siapa warga sana? Nomor 1, Afgan, Langit Merah Muda. Nomor 2, Mawar Dejong dengan Ken. Nomor 3, Mahal Ini dengan Percuma. Afgan, Mawar Eva, Mahal Ini, yang mana warga sana? Afgan, Mawar Dejong atau Mahal Ini? Silakan hadir di WA kami 081831075. Via Facebook kami Star105.5FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zere. Di opening tadi udah dibuka satu penampilan yang menjadi jawara untuk top 10 favorit kita untuk minggu ini warga Star. Ada Ivan Seventeen dengan Apa Kabar. Saya menuju ke track berikutnya, giliran

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit

0: kepalanya cepat reda.
1: Boldermic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Boldermic-nya.
0: Oke, sama-sama. Boldermic,
1: Boldermic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM. Ada satu lagu yang gak genap 2 menit untuk durasinya, warga Star, dari album Chapter Cecilia yang rilis pada tahun kemarin. Ishan Saraswati, terima kasih dari Ko. Warga Star, yuk ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC. Dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM, pada hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak warga Star. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas dan ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC, jagonya ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Terawat, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Padnisro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudharta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba.

Mutiara Ayah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan, hendaklah Allah Ta'ala itu ditaati dan jangan didurhakai, diingat dan jangan dilupakan, serta disyukuri dan jangan dikufuri. Takwa yang sebenar-benar takwa kepadanya adalah hendaknya kamu berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan berlaku adillah, walaupun terhadap dirimu sendiri, orang tuamu, dan anak-anakmu. Serta peliharalah Islam sepanjang waktu supaya kamu mati dalam keadaan Islam. Dan di antara sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah barang siapa yang hidup dengan menganut sesuatu, maka ia akan mati dengan sesuatu itu. Dan barang siapa yang mati dengan sesuatu itu, maka Allah Ta'ala akan membangkitkannya dengan sesuatu yang diyakininya tersebut.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah, pokoknya.

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang selalu siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

Hari ke-8 Warga Star ngobrolin Dear Boy Gang dalam sesi Star of the Month September 2026. Dear Boy Gang mengatakan bahwa lagu Sendiri miliknya memiliki musik yang lebih rancak dan dominasi suara kendang yang lebih kuat dibandingkan lagu-lagunya yang lain. Meskipun lagu ini penuh kegalauan, tapi tetap asyik untuk bergoyang ya. Dimana video klip untuk lagu Sendiri juga disutradarai oleh Daru sendiri, mengangkat tema kegalauan remaja yang umum, namun dengan sentuhan unik berupa toko anime seperti Naruto, Sasuke, dan Sakura. Video klip ini juga menampilkan influencer seperti Bondit, Eri Pras, dan Septi. Daru tampil dalam kostum Warkudara, salah satu tokoh wayang, sebagai simbol dalang yang mengendalikan semuanya. Meski sempat ada tantangan dalam pembuatan video, seperti miskomunikasi dengan salah satu talent yang tidak nyaman dengan kostum, video klip tetap berhasil diselesaikan tepat waktu. Saya hadirkan satu track by Dear Boy Gang kali ini dengan lagu yang barusan saya singgung berjudul Sendiri.

Star FM. Satu track yang barusan tampil warga star dibawakan oleh Gloria Jessica and Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Lagu ini dirilis 5 bulanan yang lalu ya, dan dipesan by Facebook. Selamat mendengarkan. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Masih dalam rangkaian polling lagu baru untuk edisi hari Selasa 8 September 2026 ya. Polling untuk hari ini warga star, nomor 1 Afgan Langit Merah Muda, nomor 2 Mawar Dejang dengan Kan, nomor 3 Mahalini dengan Percuma. Afgan, Mawar Dejang atau Mahalini yang kamu dukung warga star, silakan hadir di WA 081831075 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Selamat malam buat Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Polinya dukung nomor 1 Afgan. Terima kasih. Berjumpa dengan Arizatul di Pasuruan Kota hadir. Lagunya juga dukung nomor 2 Mawar Dejang Kan. Terima kasih. Ada juga Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Alvira Pau. Dukung nomor 3 Mahalini. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Terima kasih. Berjumpa dengan Mas Iki di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat petang Mbakku. Aku pilih nomor 3 Mahalini. Terima kasih. Kemudian ada Petru John mendukung nomor 3 Mahalini. Lagunya barusan tampil, Terbelah Menjadi Dua. Terima kasih. Selamat malam buat Om Yudi dari Probolinggo hadir. Dukung nomor 1 Afgan. Lagunya Peter Pan yang terdengar.

dalam di memori kita ya. Mbak tugas aja, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Berikutnya giliran Juicy Luisi, elu-elukan.

Air FM. Ada satu lagu dari Juicy Luicy, Elu Elu Kan, yang dirilis pada tahun kemarin ya. Bisa dibilang Juicy Luicy ini sedang naik daun, warga Sam, karena ketika mengundang Juicy Luicy untuk acara off air itu nggak tanggung-tanggung ya, udah 3 digit gitu kalau mau ngundang mereka gitu ya. Namun ya gitu, warga Star, rupanya kabar terbaru dari Juicy Luicy ini sedang mendapatkan kasus miring gitu ya, di mana ada tanda blacklist untuk mengundang Juicy Luicy dari para IO acara, disebabkan yang bersangkutan ini tidak hadir ya di sebuah undangan untuk sebuah acara off air. Jadi udah diundang, udah kayak masuk berapa persen gitu ya untuk mengisi acara ini gitu. Namun ternyata karena ada satu dan lain hal ya, alhasil mereka gak jadi terbang dari Jakarta ke tempat acara ya, ke Batam gitu. Nah, alhasil IO-nya ini merasa rugi ya, dan ngerasa Juicy Luicy ini entah dari pihak manajemennya atau bagaimana ya, merasa ibaratnya kalau pasangan itu dikhianati gitu ya. Jadinya karena ada kerugian material ya, dan juga acara, pastinya kan banyak yang protes, demo gitu di sana ya. Alhasil Juicy Luicy juga di blacklist untuk perundangan off air, acara-acara ya on air juga sih bisa dibilang ya, sampai nggak tahu sampai kapan gitu. Kalau dibilang ya, pihak manajemennya pasti bakal mencoba untuk memperbaiki gitu ya, biar nggak sewenang-wenang lagi. Tapi kayak udah terlambat gitu nggak sih? Soalnya udah tercoreng namanya gitu. Kalau seandainya para penyanyi atau grup musik ya gak bisa datang ke suatu undangan acara ya, baik itu on air maupun off air, bisa dimaklumi kalau seandainya itu ada sesuatu hal yang urgensi gitu ya, baik itu dari pihak keluarganya, baik itu ada kendala di perjalanan, mohon maaf kayak kecelakaan misalnya ya, atau ada hal apa, itu bisa dimaklumi. Tapi kalau seandainya karena like and dislike manajemen atau karena ada kepentingan pribadi atau hal yang lain gitu ya, itu kayak gak profesional dianggapnya demikian gitu ya. Soalnya kan musisi atau grup musik itu kan banyak banget ya, baik itu yang masih mainstream biasa aja sampai papan atas, atau yang masih naik daun gitu, itu kan banyak banget pilihannya. Jadi kalau kita gak pandai-pandai dalam memposisikan diri ya di belantika musik tanah air, nanti kita yang bakal rugi sendiri gitu ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Balik lagi menyapa warga Star yang sudah ngikutin polling lagu baru hari ini. Nomor 1 Afgan, Langit Merah Muda. Nomor 2 Mawar De Jong, Kan. Nomor 3 Mahalini, Percuma. Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Yuda di kawasan Grati hadir. Biasa Yuda di Grati, pilihan nomor 1 Afgan, karena di 3 pilihan dia cowok sendiri di antara 2 cewek. Lagunya Tinggal 1000 by Goliath ya, di memori kita. Relate banget ini lagunya buat para cowok seperti saya yang kantongnya tipis setipis tisu, tapi tetap ingin membahagiakan cewek atau pasangannya. So sweet gak tuh? Atau hidup ini mahal juga boleh kak. Selamat mengundara ya. Semangat, siap. Terima kasih. Kemudian ada Mas Franky di Bangil hadiah. Polinya dukung nomor 3, Mahalini. Lagunya Delantis, Jangan Terlalu Posesif. Udah tampil ya. Mau teparkan salam buat Robert Cavalera, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Henry Beat, Toto Blenderang, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Vira serta babynya, semoga sehat selalu. Amin, tetap semangat. Terima kasih. Ketemu dengan Nana Rebecca di Sidoarjo hadir. Dukun nomor 2, Mawar De Jong aja kan, Kak Vira? Oke, terima kasih.
Kemudian ada Furin di Bangil hadir, sama sore Kak Alvira. Lagunya Dukun nomor 3, Mahalini. Ngucapin selamat malam untuk warga Star. Apa kabar? Selamat istirahat, selamat mendengarkan program favorit kita sampai tuntas ya. Jangan lupa makan malam ya, Re. Sehat dan bahagia selalu. Lagunya Juicy Luisi, Elu-elukan, udah tampil barusan. Spesial buat diri sendiri yang suka banget sama lagu ini. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Berjumpa dengan Albi Faizal di Wiyung, Surabaya hadir. Dukung nomor 1, Afgan. Lagunya saya pilihkan Stereo Wall, Antara. Abis ini tampil ya, bro. Terima kasih. Yuk, warga Star, giliran Stereo Wall, Antara.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
10: ngapain toh Bu?
9: Sampahnya
10: kok dipilah-pilah? Kok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh? Gampang toh?
9: Loh, ya jangan Pak.
10: Kenapa?
9: Gak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus, dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
10: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh Bu.
9: Nah, itu lebih salah lagi Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
10: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh Bu ya.
9: Nah itu tahu.
10: Ya tahu toh.
11: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: Favorit kita.

105.5 FM. Ada satu track yang barusan tampil orkestar dibawakan oleh 420 featuring Carita Utami, Mango. Lagu ini juga sering diputar di kafe-kafe gitu ya, atau tempat makan sebagai teman makan, karena emang di luar liriknya yang mengenaskan ya, tapi juga sentuhan musiknya itu kalem, sendu, cocok buat makan biar gak kesedak gitu ya. Yaudah, kali ini warga Star, ya sampai kelupaan kamu bisa mengikuti program Star Kids di Radio Star FM. Program Star Kids, di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking to radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa menghubungi 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandean.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah, pokoknya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak, aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM. Baik, Warisan, kali ini waktunya ngebocorin satu lagu yang paling banyak kamu dukung dalam polling lagu baru untuk hari ini. Nomor 1 Afgan, nomor 2 Mawar Dejong, nomor 3 Mahalini. Rupanya, satu lagu yang paling banyak kamu dukung adalah di nomor. Kongres untuk Wargerstar yang sudah mendukung di nomor. Tiga, Mahalini dengan Percuma. Mahalini Percuma abis ini kami hadirkan ya tracknya di nomor 3. Rupanya paling banyak kamu dukung dalam polling lagu baru hari ini. Sementara untuk warga sana sudah mendukung nomor 1 dan 2, lagunya Afgan, Langit Merah Muda, dan Mawar Dejong dengan Kan. Bisa kamu request besok atau lusa, biar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita setiap minggunya. Hasil persentasenya warga Star, nomor 1 Afgan mendapat suara sebanyak 31% dari kamu yang gabung malam ini. Terus nomor 2 Mawar Dejong mendapat suara sebanyak 23%. Nomor 3 Mahalini mendapat suara sebanyak 46%. Afgan 31%, Mawar Dejong 23%, dan Mahalini 46%. Otomatis nomor 3 ya, yang paling banyak kamu dukung dalam polling hari ini. Oke, habis ini jangan sampai pindah frekuensi, ada segmen memori kita hingga jam 8 malam. Langsung saja warga Star, ini dia jawara kita untuk polling lagu baru hari ini.

105,5 Star FM. Temani harimu, carakan duniamu. Dibuka dua penampilan warga Star, ada Slang, Kamu Harus Pulang, dan juga Goliat, Tinggal 1000. Ya makanya disuruh cepat pulang, orang di dompet tinggal 1000. Gimana mau ajojing lagi orang tinggal 1000 di dompet ya? Suruh pulang. Kata dua lagu ini maksudnya. Pesanan kamu yang sudah bergabung di WA juga 081-83-10755 via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Meskipun masih terpampang nyata mengenai polling lagu baru, bisa diabaikan saja karena pollingnya sudah selesai. Jadi yang mau bergabung di memori kita tinggal ketik nama, alamat, tugas lagu, kirim sang boleh, gak kirim sang juga no problem. Requestnya lagu lawas ya, pop Indo lawas era 90-an, 2000-an diutamakan, gitu. Yang galau yang semangat boleh. Yang barusan aja hadir, saya jumpai selamat malam di WA, ketemu dengan Arfi Florinen di Dedapuning Gresik, dukun nomor 3 Mahalini. Lagunya Slang, Kamu Harus Pulang barusan tampil. Mau kirim sam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, dan semua yang tergabung dalam WA Group. Untuk non-viranya terucap semoga sehat selalu dan tidak ada kendala selama masa kehamilan. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Tomingse di Sidoarjo, hadiah lagunya Astrid yang terpukau. Abis ini tampil ya bro. Sheshe bu kecil. Terus ada Ayub Mamsin di kawasan Jombang, lagunya Jamrut Trouble Santi dipersiapkan. Terima kasih. Ada juga Farizul Anam hadir. Mbak, kalau dari gambar sampulnya lebih suka nomor 2 Mawar De Jong kan? Soalnya kelihatan gaul and trendy gitu ya. Musiknya, lagunya juga gaul bro. Bisa kamu request next time gitu ya. Oke, satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zera. Menuju ke track berikutnya kami hadirkan dari Astrid, Terpukau.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum?

0: Eh, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya. Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
9: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
8: Cak Pri.
9: Bu Iin.
8: Lagi ngapain?
9: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
8: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
9: Enggak Bu, pasti mahal.
8: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
9: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
8: Tapi kan saya...
9: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim.

0: Kake.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadis, where music matters.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Master FM. Ada satu lagu dibawakan oleh Dadali, Cinta Bersemi Kembali, yang dirilis pada tahun 2011 yang lalu ya. Kita masih di program favorit kita yang udah masuk ke segmen memori kita, dan masih bareng dengan Vira Zahra. Gak bersama kita tersisa 14 menit lagi menuju 8 malam. Yang barusan aja hadir saya jumpai ada Mama Riste di Probolinggo hadir. Aku pilih nomor 3, Mahalini Mbak Firan cantik sama-sama. Kemudian ada Elkason di Pandaan. Assalamualaikum Mbak Fira, waalaikumsalam. Mau pesan lagunya Ungu Yang Sayang, udah tampil ya. Mau kirim salam buat Fanya. Maaf, gak bisa lanjutin hubungan. Untuk Mbak Fira, sukses selalu. Amin. Terima kasih. Ada juga Eti Riyadi, ngedukung nomor 1, Afgan. Terima kasih. Ya, warga Star. Tanggal 20 September nanti di Radio Star FM ada Lomba Mewarna Persembahan Star FM dan KFC. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak warga Star. Kategori A, usia 4 hingga 6 tahun atau setara TK. Kategori B, usia 7 hingga 9 tahun setara kelas 1 hingga 3 SD gitu ya. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena full door prize. Buruan daftar karena kuota terbatas dan ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-83-10755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Terawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Padisro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudharta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Lanjut giliran Da Vinci, Rindu Merana.

Esther Abel. Temani harimu, ciarakan duniamu. Baik warga sana, karena waktu sudah mendekati jam 8 malam, jadi waktunya saya Surabis buat menemani di program favorit kita, juga segmen memori kita. Abis ini kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Jumpa lagi sehari untuk program yang sama. Besok hari Rabu ada fun polling yang bisa warga sana ikuti. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: terima kasih.
1: Da da da hey hey Star FM.
2: Star by infotainment in focus.
3: Sebelum popularitasnya meningkat lewat album Email I Can't Send, Sabrina Carpenter adalah seorang penyanyi pop dan aktris yang populer lewat serial televisi Girls Meet World. Berawal dari tahun 2007, ketika dia menjadi salah satu dari 7.000 peserta yang mengikuti audisi menyanyi The Next Miley Cyrus Project yang dijalankan oleh Miley Cyrus dan mendapat juara ketiga. Ketika Email I Can Send seperti sebuah transisi image dari penyanyi remaja dan dewasa, maka pada album Short and Sweet, Sabrina Carpenter benar-benar bertransformasi menjadi penyanyi dewasa. Secara musik, gaya panggung, hingga lirik. Single Espresso berhasil menjadi posisi pertama Billboard Global 200, ditampilkan di Coachella, hingga panggung Grammy, di mana Sabrina mendapatkan 6 nominasi.
2: Star by Infotainment in Focus.
4: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Dibuka satu penampilan dari Papa Roach Wargesa dengan Getting Away With Murder. Pertanda untuk Rock Hit siap digelar edisi Selasa 8 September 2026. Durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zara. Yuk hadir Wargesa sambil ngikutin giveaway, semoga beruntung ya. Kotak masuk urutan 1 dan 2 di WA dari jam 8. Dari jam 8 lebih 9 menit. Boleh request 2 lagu Rock Hits. Kenapa jam 8 lebih 9? Soalnya bulan 9, bulan September gitu ya. Semoga beruntung dapetin 2 lagu. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Dari 3 bulan terakhir, Juli, Agustus, kalau udah sempat dapat giveaway ya skip dulu, kasih yang lain ya. Nanti bulan depan, Oktober, November, Desember bisa dapat lagi, oke? Okay? Silakan hadir di WA 081-831-0755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Ya ada hashtag Rock Hits itu ya. Jangan sampai salah komen, itu berarti salah kamar, nggak dibukain pintu ya. Sekali lagi durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Ke track berikutnya Wargesa, kami hadirkan by Bon Jovi, Living in Sin.

Esther Avel, satu track yang rilis pada tahun 90 warga sayur, kali ini dari Firehouse dengan All Zero. Warga sayur, buat kamu yang punya anak-anak ya, adik, keponakan, tetangga yang anaknya masih usia 4 hingga 9 tahun, 4 sampai 6 tahun masuk kategori A, setara TK atau setara SD kelas 1 hingga 3 itu masuk kategori B ya, untuk usia 7 hingga 9 tahun. Ini ada lomba mewarna persembahan Star FM dan KFC pada hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi hingga selesai ya. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar warga Star, kuota terbatas dan ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-83-107-55. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe Mulia Art Gallery, Patdisro Pandean, dan Himakom Universitas Yudharta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Dipesan by Facebook. Yang satu ini, Renegade by

105.5 Sir FM, the real

さらなる隙間がありますタイルエヴェンLagu asik dari Didistrop yang barusan tampil dipesan by WI ya, The Fanful Wine. Oke, kali ini saya mau ngebocorin dua nama yang beruntung dapat giveaway. Boleh request dua lagu Rock Hit edisi Selasa 8 September 2026. Urutan ke 1 dan 2 di WA dari jam 8 lebih 9 menit ya. Ini boleh request dua lagu Rock Hit. Urutan 1 dan 2 di WA dari jam 8 lebih 9 menit. Rupanya udah dua nama yang beruntung ya. Nama pertama adalah dari Pasuruan Kota. Arek Pasuruan. Ada Chris Fislik. Selamat malam bro Chris Fislik. Kamu boleh request dua lagu Rock Hits ya. Hadir Kavira, nitip satu track di antara dua pesanan. Karena kamu dapat giveaway, jadi dua track yang kamu pesan kami hadirkan habis ini. Alice in Chains dengan Lesson Learned dan juga Nirvana, Come As You Are. Mau kirim sam buat Heru Mulyono, Arfi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, Toto Blendrang, Henry Bid, dan untuk semuanya aja. Untuk kafiranya, kalau pulang hati-hati ya. Makasih ya kak, dan selamat malam. Nama kedua yang dapat giveaway, congrats buat Arek Tanggulangin Sidoarjo. Congrats buat Tayadi Night. Tayadi Night di Tanggulangin Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Dream Theater Kavira, In the Name of God. Bro, kamu kan dapat giveaway ya. Sebenarnya boleh request dua lagu Rock Hits. Cuman satu lagu yang kamu pesen ini aja udah 14 menit durasinya. Kalau kamu nambah satu lagu lagi, wah, bisa setengah jam ini kamu nyari lagu panjang lagi gitu ya. Soalnya kalau formatnya giveaway boleh request dua lagu Rock Hits itu maksimal 10 menit. Jadi kayak dua lagu gitu, dua lagu ya. Dua lagu tuh 10 menit, 5 menit, 5 menitan. Tapi satu lagu kamu aja udah 14 menit. Sebenarnya Tidy Night ini udah sering kali request lagu ini ya, In the Name of God by Dream Theater. Cuman sering saya tolak ya, karena terlalu panjang 14 menit, gak ada versi radio edit lagi. Yang versi pendek itu gak ada. Atau gini aja, tak kasih pilihan ya. Mungkin bukan pilihan sih, tapi langsung aja ya. Maksa. Lagumu tetap tak putar 14 menit, tapi kamu gak dapat dua lagu. Jadi cukup satu lagu ini aja, soalnya kamu udah menyita 14 menit ya. Gimana, Bro Tayadi? Gak apa-apa ya. Jadi lagumu tak putar, versi full, gak tak potong, 14 menitan. Tapi kamu gak dapat dua lagu. Gimana? Soalnya besok-besok juga gak tak putar, soalnya terlalu panjang. Kalau ada beberapa penyiar yang lain tuh yang suka track panjang-panjang ya, kayak Ardian Nugraha, suka itu kalau panjang-panjang lagunya ya. Kalau saya bukan gak suka ya, tapi menyita waktu itu bisa buat 3 lagu gitu. Tak puter ya, satu lagu ini ya, tapi 14 menit ya. Buat Bro Tayadi, gak usah nambah satu lagu lagi, cukup. Tapi intinya kamu dapat giveaway untuk hari ini ya. Kedua nama yang beruntung ada Chris Fislik di Pasuruan Kota dan juga Tayadi Night di Tanggulangin Sidoarjo. Langsung kita menuju ke track yang sudah dipesan yang dapat giveaway. Ada Alice in Chains, Lesson Learned.

105.5 Star FM, the real music.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Widi, jadi modif mobil juga, Kang?
6: Iya dong.
5: Biar kekinian.
6: Gimana? Keren kan?
5: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bempernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
6: Hah? Masa gini aja ditilang?
5: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
6: Terus gimana dong? Udah kadung habis banyak nih.
5: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
7: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

Dear Boy Gang, musisi yang dikenal atas prestasinya sebagai penerima penghargaan penyanyi dangdut berbahasa daerah terbaik oleh AMI Anugerah Musik Indonesia Award pada tahun 2022, merilis single Model Percaya. Single ini diproduksi oleh Mabes Balke, label rekaman yang dikelola oleh Dear Boy Gang dan berbasis di daerah istimewa Yogyakarta. Lagu ini tidak hanya menghadirkan irama yang menghentak, tapi juga menyiratkan pengalaman mendalam. Vokalis Dear Boy Gang, Hilarius Daru Indrajaya, saat menjadi mitra driver ojek online pada tahun 2018. Melalui lirik lagu ini, Daru mengungkapkan perjalanan dan pengalaman pribadinya beserta rekan-rekan ojolnya yang tanpa henti berjuang menghadapi tantangan berat di jalanan demi menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Satu lagu dari Dear Boy Gang kami hadirkan dengan judul Modal Percaya.

Pakistan by we are tracking Barusan tampil by creating and with arms wide open. Menyapa warga Star yang sudah join di Facebook kami Star 105.5 FM. Saya jumpai selamat malam ketemu dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Memesan di Purple Stormbringer. Terima kasih. Berjumpa dengan Ayub Mamsin ILKJ di Jombang. Lagunya Sida featuring Emily dengan Broken. Terima kasih. Terus ada Imam Azhari di Mojo Anyar, Mojokerto. Selamat malam, Bu. Paramore dengan Renegade udah tampil ya. Kemarin gak join ya, Bro Imam. Terima kasih. Terus ada Petru John. Selamat malam, Mbak Fira. Di Indonesia Sweetheart. Ush. Saya mau pesan lagunya Trust Company, Falling Apart atau Don't Fall. Mau kirim salam buat semua warga Star aja. Terima kasih. Berjumpa dengan Tony Azura dari Tanggulangin Sidoarjo, hadir Luna Fira. Lagunya Megadeth dengan Angry Again. Terima kasih. Berjumpa dengan Ilham Nazaril di Mojokerto, nongol Mbak. Memesan Metallica dengan Full versi Avril Lavigne. Terima kasih. Berjumpa dengan Sandi Aryansyah di Kota Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, saya mau pesan Evanescence dengan Call Me When You Sober. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas saja. Terima kasih. Terus ada John Sableng dari Sidoarjo hadir requestannya di WAK. Oke, terima kasih. Kemudian ada Bagus Darmawan memesan Manic Street Preachers dengan Faster. Terima kasih. Ada juga Satria Putra, King Diamond yang dipesan To The Market. Terima kasih. Kemudian ada Pramesiani Trilokananda memesan Good Charlotte dengan The River. Matur nuwun sami-sami. Selamat malam buat Diva Ananda Putri Cantika, Good Night Kavira. Memesan Wonderful World atau Black Magic Woman dari Eric Clapton. Ngomong-ngomong, udah berapa kali di tempat Kavira ngadain sound horror dan apakah selalu sampai pagi? Tahun depan Kak Fira harus ngapain, langsung ke RTRW atau kelurahan kalau sound horror-nya itu hanya sampai jam 10 WIB. Kalau sound horror itu sebenarnya di beberapa tahun terakhir sih ya. Karena dulu kan gak ada sound horror-kan gitu ya. Mungkin 2-3 kali kayaknya yang kayak per tahun gitu. Rutin per tahun itu pas momentum ini, Agustusan. Ya, embel-embelnya pasti memperingati kemerdekaan RI gitu. Terus nyewa sound horror. Malah lomba-lombanya itu yang gak ada sekarang. Soalnya alokasi dananya buat nyewa sound horror itu udah puluhan juta. Jadi buat lomba gitu gak ada. Tiap-tiap tahun sih. Jadi gak tiap bulan gitu misalnya, enggak ya. Apakah selalu sampai pagi? Baru tahun ini, baru tahun ini yang sampai pagi. Kalau dulu sih enggak ya, siang atau sore. Sore gitu. Baru tahun ini yang sampai pagi. Soalnya dimulainya tuh malam jam 8 ke atas gitu. Jadi sampai subuh. Astagfirullah gitu rasanya ya. Lanjut ada Om Yudi dari Probolinggo. Selamat malam. Mbak Alvira, nyimak aja ya. Tak salam-salam buat semua pendengar Rock Hit. Salam tiga jari. Makasih ya Mbak. Matugas, hati-hati kalau pulang. Doaku budal selamat, boleh selamat. Gusti Allah palingi berkah. Amin, terima kasih. Track berikutnya warga Star. Tadi mau pesan track by Skid Row. Yang udah mau pesan by WA dengan Monkey Business.

105,5 Star FM. Sekarang waktunya menyapa warga Star yang sudah join by WA 0818310755.

Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan nama Kulalaban di Gedangan Sidoarjo. Hadiah lagunya Skid Row, judulnya apa aja? Manut Mawon. Barusan tak pilihkan yang Monkey Business ya bro, terima kasih. Kemudian ada Kak Deep Metal Saestu di Surabaya Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Vira ikutan jawel ya, lagunya udah tampil di awal dari Papa Roach dengan Getting Away With Murder. Makasih ya kak, sehat dan sukses selalu, amin. Kak, tak cerita nih kenapa. Siang tadi pas saya lagi makan di warung makan, ada pengunjung sekilas mirip Kak Vira, lagi makan gitu. Emang nih gak tak foto kak? Pertanyaannya, apakah Kak Vira punya saudara kembar di Surabaya? Kita tunggu episode selanjutnya. Bersua lagi kapan kak? Ya Senin minggu depan, besok enggak menggantikan ya. Saya enggak ada kembaran, saya the only one. Itu mungkin sekedar mirip aja kali ya. Ciri khas saya tuh memakai kacamata putih kalau di luar rumah. Jadi apakah dia berkacamata putih bro? Oke, terima kasih. Kemudian ada Tomingse dari Sidoarjo hadir. Lagunya Creed dengan With Arm Wide Open udah kami hadirkan ya. Terima kasih. Terus ada Agus Valian di Sumobito Jombang hadir. Memesan Bon Jovi dengan Living in Sin udah tampil. Terima kasih. Ketemu juga dengan Robert Cavalera di kawasan Tretes hadir. Memesan Firehouse dengan All Sea Road udah tampil. Untuk Parite, Tomponati, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko, Nonviranya makasih. Sama-sama. Ada juga

Terus ada Mas Franky dipanggil hadiah. Lagunya dari Nirvana, judulnya Terserah Mbak Fira. Nirvana tadi Come As You Are yang udah dipesan Chris Wislick ya. Jadi nebeng itu aja ya. Untuk Mbak Firanya semangat terus lanjut program Rock Hits ya. Terima kasih. Terus ada Pak John Sableng di Sidoarjo. Ini yang dipesan Nazareth dengan Dream On. Terima kasih.

105,5 Star FM. Warga Star, ikuti program Star Kids di Radio Star FM. Star Kids hadir untuk anak-anak TK dan SD, biasanya setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 hingga 9 pagi ya. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa menghubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok at StarFM105.5 atau StarKids_Pandaan. Lanjut warga Star, kali ini ada Sida featuring Emily Brocken.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

105.5 Star FM, the real music.

105.5 Sir FM, the real

105.5 Star FM, temani harimu, ciarakan duniamu. Good Charlotte yang barusan tampil warga Star dengan The River, yang udah kamu pesan by Facebook ya. Kalau dengerin musiknya Good Charlotte itu selalu keinget sama track andalannya ya, yang paling populer, Wanna Be In Love. Dimana dari segi ketukan drum ya, itu lebih dominan warga Star. Jadi pas opening kebanyakan sih memakai drum ya. Terus sepanjang lagu kebanyakan juga sensasi drumnya tuh lebih dominan gitu ya, terdengar. Dan dari segi lirik lagunya gak jauh-jauh dari tempo musik lagu yang paling populernya yang tadi udah sempat saya sebutkan ya, I don't wanna be in love, I don't wanna be in love. Terus sering saya dengerin di mobil sih. Yaudah warga Star, karena waktu sudah mendekati jam 10 malam, jadi waktunya saya sudah habis buat menemani kamu di program Rock Hits. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam. Mohon maaf untuk banyak track yang belum sempat kami hadirkan karena keterbatasan waktu ya. Selamat beristirahat, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir by Nazareth, Dream On. Bye-bye.

105,5 RFM. Shalom, selamat pagi pendengar kasih. Senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara Praise Lord, ya, diawali dengan satu pujian dari Michael W. Smith dengan Above All, ya, di atas segalanya. Dan sudah menyatakan cintanya yang luar biasa buat saudara dan saya. Dan pagi ini saya Julius Kunewan kembali menjadi sahabat Anda. Kita akan bersekutu bersama di pagi ini di PTL, ya. Dan kita akan berdoa lebih dulu. Kita minta pimpinan Tuhan supaya dia menyertai dari awal sampai akhirnya. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Kami ada karena anugerahmu. Dan menyerahkan persekutuan udara pagi ini dalam tanganmu. Dari awal sampai akhirnya, berkati setiap rangkaian pujian. Renungan singkat telah kami hadir. Mohon menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan dalam semua. Kami menyerahkan doa kami di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.

0: Iya, penantikan sih kita akan lanjut dengan bucian yang lain yang saat ini saya hadirkan. Satu bucian dari NDC Worship dengan Tak Terbatas.
1: Hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya. Adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

105,5 Star FM ya, satu pujian yang berjudul Betapa Besar, mengingatkan kita betapa luar biasanya cintanya Tuhan, tidak pernah terhitung kebaikannya dalam hidup saudara dan saya. Oke, dan saya akan lanjut lagi dengan yang satu ini dari Sydney Mohede dengan Jujur.

105,5 Star FM. Ya, berkat kasih dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kita ya. Dan pagi ini kita kembali merenungkan satu renungan, kita akan berdoa terlebih dulu ya. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat waktu ini dan menyerahkan renungan pagi dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus yang menolong setiap kami, beri kami pengertian dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

Ya, berarti kan sih pagi ini kita sama-sama belajar ya bagaimana tentang jalan yang benar, perikopnya jalan yang benar dalam Matius 7 ayat 12. Perikopnya adalah jalan yang benar. Ada jalan yang benar berarti ada jalan yang tidak benar. Dalam hidup ini ada banyak jalan, berarti kan sih ada banyak jalan, ada banyak persimpangan, ada banyak belokan, ada banyak hidup ini terdiri dari jalan. Hidup ini juga sebuah perjalanan, gitu kan? Hidup adalah sebuah perjalanan. Jadi setiap hari kita akan diperhadapkan pada jalan, gitu ya. Setiap hari kita lihat jalan, Anda lihat jalan, saya lihat jalan, semua orang lihat jalan. Ada yang setiap hari nggak pernah lihat jalan. Setiap hari kita melihat jalan, berarti kasih. Entah itu jalan kecil, jalan besar, jalan beraspal, jalan setapak, gitu ya. Bahkan di desa pun bangun pagi keluar lihat jalan gitu. Setiap hari kita akan melihat jalan ya, jalan. Hidup ini adalah perjalanan, dan dalam perjalanan itu kita akan melewati jalan gitu ya. Dan jalan ini ada banyak macamnya ya, sih. Ada jalan berbatu ya, kan? Ada jalan yang diaspal dengan bagus, wah, sehingga kita merasa nyaman di situ. Ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit, sehingga perlu hati-hati, begitu ya. Perlu sangat berhati-hati. Perhatikan sih. Ada jalan di mana orang ragu untuk lewat, ya, karena takut mobilnya kesenggol, begitu. Saya pernah membimbing orang yang naik mobil itu karena dia harus melewati motor di kiri kanannya. Dia berkata, gak bisa begitu ya, dari balik kaca mobil, gak bisa. Tapi saya arahkan, ayo terus. Nah kan dia ragu kan, karena mobilnya besar, di kiri kanannya banyak motor begitu, berarti gak sih. Saya arahkan, ayo maju gitu ya, berarti gak sih. Jadi dia gak lihat lagi kanan kirinya, tapi dia percaya sama saya. Dan akhirnya setelah lolos saya bilang terima kasih ya, begitu. Terima kasih. Ada jalan yang rasanya kok gak bisa ini, kalau aku maju geser ini, iya kan? Tapi ketika diyakinkan dia bisa, maka dia maju dan dia berhasil melewatinya. Iya, berarti gak sih? Jalan yang sulit, jalan yang meragukan gitu ya. Ada jalan yang sepertinya meyakinkan gitu ya. Wah, ini jalan yang benar, tapi ternyata ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut juga ada. Berarti kasih. Ada jalan yang kok kayaknya begini ya, tapi loh, itu ujungnya kehidupan. Nah, berarti kasih. Jalan yang benar kan? Tentu kita semua ingin sebuah kebenaran. Gak mau orang itu lewat jalan tapi ternyata gak sampai gini loh, katanya ini jalannya kan gitu. Siapa yang mau seperti itu? Kan gak ada yang mau, berarti gak sih? Semua ingin jalan yang benar. Jalan dimana kalau kita lalui itu kita akan sampai ya. Tergantung kita ini mau kemana gitu ya. Untuk sampai kepada kehidupan itu pun ada jalannya. Nah, ada jalannya, berarti gak sih? Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Gitu ya. Jalan yang benar adalah di sini bicara tentang kasih, benar kasih. Gitu ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi banyak orang mungkin ketika kebakaran di Kalimantan itu santai saja. Woy, di sana kan yang kebakaran gitu. Berarti kasih. Di sana kan yang kebakaran. Tapi begitu asapnya sampai di tempat orang-orang begitu kan, yang jauh dari Kalimantan, orang mulai merasa, ini akhirnya jadi masalahku juga gitu. Berarti kasih. Ya, seperti orang ingin diperlakukan, berarti kasih. Sebagaimana kita ingin diperlakukan, intinya kita perbuat juga kepada orang lain. Gitu ya.
Kalau kita mau dihormati, hormatilah orang lain. Kalau kita mau dihargai, hargailah orang lain. Kalau kita ini gak mau dirugikan, jangan merugikan orang lain. Itu isi seluruh hukum Taurat. Jadi apa yang kita kehendaki orang perbuat pada kita, perbuatlah pada mereka. Ya kan? Kalau kita gak suka dibully, jangan membully. Begitu ya, indah kan ya. Jadi apa yang kita ini ingin alami, ya perbuatlah demikian kepada orang. Berarti kasih ya. Kalau kita ini pengen didukung, dukunglah orang lain, gitu ya. Berarti kasih. Kalau kita ini ingin dicintai, cintai orang lain, gitu ya. Kasih. Nah, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sama seperti itu, asap, gitu ya, kebakaran. Ya, memang mau kita diasapi kan? Enggak mau. Kalau ada kebakaran yang mengakibatkan asap, kalau itu berkaitan dengan kita kan, kita ingin memadamkan cepat supaya enggak berkelanjutan. Gitu ya. Jihad. Tapi kadang kita, ya, ketika itu sesuatu yang jauh dari kita, mengatakan, wah itu kan urusan mereka, gitu. Tapi begitu asapnya kena kita, kita merasakan bagaimana kita harus mengasihi mereka yang ada di sana. Ya kan? Di daerah terdekat kebakaran itu malah bagaimana dampaknya kan? Belum lagi dalam situasi seperti ini ada yang pesan masker kemudian di cancel. Kenapa? Karena harganya naik. Ini bencana begitu ya, musibah. Tapi orang bisa memanfaatkan musibah ini menjadi ajang mencari keuntungan, berarti kasih. Coba kalau dia yang ngalami gitu, kan? Mau nggak? Misalkan harga maskernya dinaikkan, begitu? Ya berarti kasih. Mau nggak harga maskernya dinaikkan pas butuh-butuhnya begitu, pas uang juga secukupnya begitu kan? Dinaikkan pasti rasanya beda, bisa marah. Nah, ini di saat musibah terjadi, ya ada yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan. Terima kasih. Dan masih banyak lagi, terima kasih. Apa yang kita ingin orang perbuat pada kita, perbuatlah demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya, benar dikasih. Jadi, masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Secara kasat mata ini adalah jalan yang rasanya kok tidak menjanjikan begitu, benar dikasih. Tetapi kalau kita masuk melaluinya, sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi jalan yang benar yang menuju kehidupan itu sedikit orang yang mendapatinya. Tapi jalan yang menuju kebinasaan, banyak orang yang masuk melaluinya. Ya, ini sudah digambarkan ya. Jadi banyak dan sedikit. Banyak dan sedikit. Ya, mayoritas dan minoritas. Gitu, benar dikasih. Jadi hidup kita gak boleh ini ya. Standar kita bukanlah standar apa yang orang lain banyak ikuti. Tapi apa yang benar
walaupun di situ hanya sedikit, kita mau mengikutinya. Itu benar dikasih. Jadi standar kehidupan ini bukan dari banyaknya orang yang mengikutinya, tetapi apa itu kebenaran. Aku mau jalan di situ walaupun sedikit orang di situ yang jalan di situ. Benar dikasih. Kadang kita merasa bahwa jalan kita kok aneh, tapi gak apa-apa, tetap jalan di dalam jalan yang benar. Sesak pintu, sempit, ya, bukan jalan yang enak, benar kasih. Tapi ujungnya adalah kehidupan. Jalan yang sempit berarti untuk melaluinya penuh perjuangan, benar kasih. Penuh perjuangan. Tapi yang terpenting adalah ujungnya kemana. Nah itu, benar kasih. Ujungnya kemana itu yang akan membuat kita bisa bertahan di jalan yang benar. Gitu kan? Kalau Anda jalan dipimpin GPS, ya kan? Walaupun jalannya kok rasanya ya kadang GPS sih ya memang membuat orang kesasar juga ya ada sih. Ada gitu. Tapi ya anggaplah GPS ini gak salah. Jadi kemanapun dia mengarahkan, kita pasti akan mengikuti, karena kita tahu tujuan akhirnya ya mau sampai ke sana gitu. Ya, ketika kita lihat rutenya, oh ini memang rutenya ini sudah jelas gitu kan, karena ada garis biru dari tempat kita berada sampai tempatnya. Oh benar, ini melalui garis ini berarti benar, walaupun Iya kan, jalannya gak enak ini, sekeliling ini ya. Berarti gak sih. Jadi teman saya juga pernah dalam perjalanan dilewatkan hutan-hutan yang sepi begitu ya kan? Tapi ternyata benar ya, walaupun dilewatkan di jalan itu, tapi ternyata toh sampai begitu, benar gak sih. Jadi masuklah melalui pintu yang sesak, pintu di mana di situ ada banyak perjuangan. Nah, banyak perjuangan. Pilih mana, kemudahan atau perjuangan, gitu ya? Hidup yang serba mudah atau hidup yang berjuang. Berarti kasih. Ya, semua orang ya pengen kemudahan tuh, ya kan? Semua orang kan ya pengen kemudahan, itu kan? Siapa yang mau suka berjuang? Tapi ya kita ini diajar Tuhan untuk berjuang, gitu kan? Tuhan menggambarkan hidup ini sebagai pertandingan, itu namanya kita ini harus berjuang. Tuhan menggambarkan hidup ini sebagai sesuatu yang harus dimenangkan. Dalam kitab Wahyu di situ ditulis barang siapa menang berarti kan bisa kalah, begitu kan. Untuk menang berarti butuh perjuangan. Kalau kita enggak berjuang, kita enggak akan menang, artinya kita kalah. Gitu kan? Tuhan berikan gambaran-gambaran yang indah bahwa hidup ini adalah ya melalui jalan yang sempit. Itu butuh perjuangan. Lebarlah pintu dan luaslah jalan, itu orang bisa berjalan lenggang kangkung gitu ya. Sepertinya gak ada sesuatu yang dibayar gitu, menetikasi swantai saja, tapi itu menuju kepada kebinasaan. Tuhan berkata barang siapa menang, berarti orang itu bisa kalah. Kalau kalah berarti ya gak menerima mahkota, benar sih. Karena itu jaga diri kita untuk menjadi menang, ya kan? Dan juga menggambarkan ada pemisahan, berarti itu perjuangan, benar sih. Lalang dan gandum, kita berjuang tentang kualitas hidup kita, benar sih. Berjuang untuk menjadi yang
sebaik yang kita bisa ya, dengan pertolongan Tuhan. Ya, hidup ini pertandingan rebut mahkota, itu benar-benar kasih ya. Tuhan juga memberi kita perintah dan kita disertai sampai kepada kesudahan zaman, benar-benar kasih. Tuhan mau kita ini jadi pemenang. Barang siapa tidak menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku, dia tidak bisa menjadi muridku, benar-benar kasih. Jadi ada hal yang harus kita bayar, sebuah perjuangan dalam kehidupan. Saya nggak tahu apa yang sedang Anda alami hari-hari ini, benar-benar kasih. Pokoknya ikut Tuhan saja, benar-benar kasih. Ikut Tuhan dan percayai Dia lebih dari keraguan kita, amen? Lebih dari keraguan kita, karena Tuhan melihat lebih dari yang kita lihat, benar-benar kasih. Sama seperti saya membimbing mobil tadi, benar-benar kasih ya, mobil besar yang dia itu ragu lewat. Cara dia ragu, benar-benar kasih. Tapi ketika dia melihat saya, dia ikuti tuntunan saya, dia sampai. Dia yang berkata nggak bisa, karena saya melihat apa yang dia tidak lihat, begitu, benar-benar kasih. Bisa, gitu. Sama seperti Tuhan yang begitu. Tuhan itu melihat apa yang kita nggak bisa lihat. Kalau Tuhan berkata bisa ya bisa, bisa maju, bisa. Gak bisa ini. Geser sedikit mobilku lecet gitu kan. Bisa, bisa. Sama seperti perjalanan hidup ini, benar-benar kasih. Tuhan itu melihat apa yang kita gak bisa lihat. Sama seperti ibu dalam mobil tadi kan gak bisa lihat. Dia cuma lihat perkiraan saja. Wah ini nyenggol ini. Padahal ya enggak. Masih ada sedikit space yang aman. Sedikit ruang yang aman. Maju. Ya kan? Ya. Bannya agak belok sini, gitu kan? Nah. Ini benar ya sih. Kita pun seperti itu, percaya Tuhan yang bisa melihat apa yang kita enggak bisa lihat. Ya, karena itu ketika kita merasa enggak bisa, dengarkan Tuhan. Bisa atau enggak? Kalau Tuhan berkata bisa, berarti bisa. Karena Tuhan melihat melampaui keraguan kita. Dia melihat benar-benar apa yang kita hadapi, apa yang kita jalani. Dia tahu kita bisa. Ayo bisa itu. Masih ada ruang, bisa. Maju. Maju. Nah seperti itu benar kasih ya. Kehidupan ini mari kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya yang memimpin kita di jalan yang benar. Dan kita mau terus berada di jalan yang benar itu. Jangan tergoda dengan jalan orang lain yang menurut kita enak. Sebelum tentu ujungnya. Ikut Tuhan ujungnya sudah pasti. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan, Dia juga kebenaran dan Dia juga hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ikut Yesus itu ujungnya kemana sudah pasti, ketemu Bapa di surga. Bapa di surga itu adalah sumber kehidupan. Ya kan? Kalau kita ikut Yesus, kita akan menuju kepada kehidupan, sumber kehidupan. Nah, jadi tetaplah ikut Yesus, jalan yang benar itu. Ya kan? Karena akhir dari semua perjalanan kita akan berjumpa dengan Bapa kita di surga, terima kasih. Bapa di surga.
mengasihi kita, begitu kan? Yang mencintai kita, berarti kasih ya. Yang menanti kita, berarti kasih. Yang menyediakan tempat buat hidup kita, di mana kita bisa tinggal bersama dengan Dia selamanya. Itulah jalan. Hidup ini kita ini melalui jalan, dan pastikan jalan kita adalah jalan yang menuju kepada kehidupan. Coba cek jalan kita hari ini. Apakah kita ada di jalan yang benar ataukah kita ada di jalan yang salah? Masih ada kesempatan hari ini. Kalau hari ini ada, itu adalah kesempatan untuk kita ini ada di jalan yang benar. Karena hidup ini bukan tentang ya hidup di dunia ini saja. Hidup ini adalah tentang kehidupan setelah kematian. Ya, hidup ini bicara tentang itu juga. Bagaimana kehidupan setelah kematian itu jauh lebih penting. Karena itu yang kekal. Kita di dunia cuman sementara. Ibaratnya orang mampir ngombe. Nanti kasih ya. Orang mampir ngombe. Orang kalau mampir minum itu ya sebentar saja, berarti kasih. Anda kalau dalam perjalanan mampir beli minum kan ya cuma sebentar. Lanjut perjalanan lagi. Berarti kasih. Jadi hidup di dunia ini seperti orang mampir ngombe yang cuma sejenak saja. Mampir ngombe itu ya cepat sekali, berarti kasih. Tapi hidup yang akan datang adalah kekal. Karena itu pastikan jalan kita ini benar. Ada banyak jalan di dunia ini. Sama seperti itulah gambar jalan-jalan dalam kehidupan ini. Kita bisa salah, tapi Tuhan bisa mengembalikan kita ke jalannya, ya kan? Walaupun agak muter agak jauh sedikit gitu, tapi bisa kembali ke jalan yang benar. Benar dikasih. Jadi tetaplah di jalan yang benar. Kalau kita kesasar, sadar kita kesasar, kembali ikuti petunjuknya. Benar dikasih. Ikuti petunjuknya. Dan kita akan sampai, begitu kan? Benar gak sih? Ikut Yesus, ikut Yesus, maka kita akan sampai kepada kehidupan. Jalan yang benar, bukan jalan yang banyak orang di dalamnya. Jalan yang benar, walaupun sedikit, ya. Kita mau ikuti. Ini Anis ngomen ya. Neng dunia mau mampir ngombe, nyatane yo madang bareng. Madang itu apa? Makan lah. Iya, di dunia istilahnya mampir ngombe, nyatane yo madang bareng. POV-nya sekarang kan gitu kak katanya. Iya, artinya hidup ini cuma sebentar saja dibanding kekekalan, begitu ya. Ya, kalaupun ada madang sekalipun begitu kan, tapi itu tetap sebentar saja. Saya lihat ya. Iya, madang betul ya. Madang itu makan gitu ya. Ini bahasa Jawa, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Ya, selama-lamanya makan ya. Ya. Coba sebentar kalau makan di warteg. Kapan hari saya ketemu orang, saya sudah cerita hari Minggu, ketemu orang dari China.
pergi ke warteg Indonesia. Dia pakai bahasa Inggris, yang jualan gak paham. Saya ke warteg itu sama istri saya. Kemudian istri saya ngomong itu, ada orang butuh pertolongan. Lihat gak sih? Puji Tuhan dia pakai bahasa Inggris. Coba kalau dia pakai bahasa China gitu ya, waduh, seperti ini ya, film silat kalau saya lihat. Yang satu bahasa China, yang satu, wah, satu tola-tole bahasa Jawa gitu. Bahasa Jawa dan Indonesia kan, pemandangan lucu. Ya bersyukur ya gak pakai bahasa China, dia bisa bahasa Inggris gitu ya. Jadi saya bisa sedikit menolong dia gitu ya. Ya, saya tanya dia, apa yang bisa aku bantu gitu. Dalam bahasa Inggris dia jawab, apa yang bisa kamu rekomendasikan di sini makanannya gitu. Wah, bingung juga ya, orang asing ini seleranya apa kan juga bingung gitu ya. Tapi karena dia percaya saya gitu ya. Saya beri petunjuk, begitu dia ikut begitu ya. Kamu suka makanan itu yang gimana? Yang pedas kah? Yang manis kah? Yang cita rasanya asin atau asam? Dia pilih yang asam gitu. Apa yang asam ini? Kemudian dia menunjuk gudeg gitu. Wah, ini. Saya ngomong ini enak begitu kan. Terus apa lagi ya dia pilih? Coba ini. Saya tunjuk sayur kangkung gitu kan. Saya bingung bahasa Inggrisnya sayur kangkung apa. Pokoknya ini enak ini. Terus saya tunjukkan ayam-ayaman. Oh enggak, aku mau makan ikan. Bisa rekomendasikan itu ya. Ikan apa ya gitu. Saya pilihkan ikan kuningan. Saya juga pilih itu jadi lauk makan gitu. Ikan kuningan itu enak. Kemudian istri saya ambil sambel, dia balik lagi dari mejanya mendekati saya. Itu apa itu? Itu sambel. Bahasa Inggrisnya sambel apa ya? Saya bingung lagi gitu. Saya bingung bahasa sambel apa. Pokoknya itu spicy gitu ya. Pokoknya spicy ini. Dia tanya, "It's free?" "Iya, yeah, itu gratis. Kamu boleh ambil." "Silakan. Ambil." Ya, lucu banget dikasih. Jadi ini karena Anis tadi bahas madang juga ya. Nah, selama-lamanya kita di warteg pasti cuma sebentar gitu ya. Di warteg kalau lama-lama dimarahi yang punya warteg gitu. Wis entek kabeh, Mas, kok sik lunggu-lunggu gitu. Enggak ada orang di warteg yang sampai lama itu, kecuali di warung kopi gitu. Selama-lamanya di warung kopi juga ya gak sampai satu hari sudah pulang gitu ya. Singkat kehidupan ini. Karena itu pastikan kita tahu jalan yang benar. Benar gak sih? Ada di jalan yang benar. Yesuslah jalan. Ikutlah dia. Maka kita akan sampai. Sadirkan dari Gracia Epipania dengan firman jadi manusia.

105,5 Star FM ya. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup, terang yang jadi manusia gitu ya. Oke, dan pagi ini kita akan lanjut dengan telaga. Untuk Anda yang mau berbagi berkat, sukacita, silakan. Anda mau bersaksi, saksian bisa menguatkan saudara terkasih yang lain. Anda bisa bagikan di jalur WA Star FM 0818310755. Anda juga bisa bergabung lewat jalur Facebook Star FM ya. Juga bisa sharing, berbagi kesaksian apa yang Anda alami, bagaimana Tuhan menolong begitu ya. Bagaimana Tuhan adalah jalan dan Anda mengikuti ya, dan Anda mungkin mengalami pertentangan tapi Anda mengalami damai. Banyak hal yang bisa disaksikan berkat ya. Dan kita akan dengarkan telaga lebih dulu, temanya mengatasi trauma, dan setelah telaga saya akan sapa Anda kembali dan kita akan lanjut dengan puji-pujian Tuhan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mengatasi trauma. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu kita memperbincangkan tentang trauma masa kecil. Dan kini kita akan bicarakan tentang mengatasi trauma. Nah, mungkin ada para pendengar kita yang tidak mengikuti di kesempatan yang lalu. Supaya para pendengar kita bisa mengikuti acara ini dengan baik, boleh Pak Paul mengulang sejenak apa yang kita bicarakan pada kesempatan yang lalu, Pak Paul?
1: Boleh Pak Gunawan. Jadi trauma itu mengacu kepada sebuah peristiwa atau kejadian yang benar-benar menggoncangkan kalbu secara dahsyat ya. Jadi kita ini nggak membicarakan tentang ya rasa takut biasa, kita terkejut karena apa, bukan ya. Jadi kita menyaksikan sesuatu yang memang mengerikan kita. Akibatnya dampak ketakutan itu terus berbekas. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang trauma. Yang pertama adalah makin muda kita mengalaminya, makin berat efeknya. Sebab kita ini makin dewasa, makin mempunyai kemampuan untuk bisa menahan trauma, bisa melihatnya dari kacamata yang berbeda, bisa merasionalisasi atau menolak untuk merasakan perasaan tertentu. Nah, kalau anak kecil nggak bisa. Jadi apa yang dialaminya itu langsung menohok dirinya. Jadi biasanya dampaknya itu, gempurannya itu lebih hebat. Dan yang berikut tentang trauma yang mesti kita juga ketahui adalah kalau kita di masa kecil harus mengalami trauma, apalagi yang berat berkali-kali, maka sistem pertahanan jiwa kita itu terganggu. Misalnya kita itu menjadi orang yang rapuh, yang mudah sekali tegang, yang menghindar dari ketegangan, atau kebalikannya kita mematikan perasaan, kita nggak lagi itu mempunyai kepekaan, sebab apa? Kita nggak mau dekat-dekat dengan perasaan lah. Nah, itu adalah efeknya. Jadi sistem pertahanan emosional kita terganggu, sehingga kita nggak bisa hidup dengan perasaan kita secara bebas. Dan hal ketiga yang juga harus kita ketahui tentang trauma adalah kita akhirnya mengembangkan rasa takut terhadap banyak hal, bukan hanya terhadap trauma tersebut. Jadi misalnya awalnya kita takut dengan suara yang keras karena itu mengingatkan kita dengan orang tua yang bertengkar, tapi lama-lama pokoknya kita nggak bisa melihat orang tuh rasanya nggak akur, nggak harmonis. Begitu kita lihat teman kerja kita ada masalah dengan temannya, nggak akur sedikit aja, kita udah tegang sekali, kita merasa seolah-olah ini nanti akan menjadi keributan yang besar. Nah, jadi itulah tiga ciri trauma yang kita telah bahas. Nah, sekarang kita akan mulai mau melihat bagaimanakah cara mengatasi trauma tersebut.
0: Iya, jadi walaupun trauma itu sesuatu yang berat dan dimulai sejak kecil, sebenarnya bisa diatasi, Pak Paul.
1: Memang ada orang yang nggak bisa mengatasinya secara tuntas karena memang trauma itu terlalu berat. Tapi ya dengan pertolongan Tuhan, kebanyakan bisa diatasi.
0: Ya, ini bagaimana, Pak Paul?
1: Jadi begini Pak Gunawan ya, trauma yang memang kadarnya besar sekali ya, memang bisa benar-benar efeknya itu melumpuhkan hidup kita ya, sehingga kita nggak bisa lagi hidup dengan bebas. Nah, ada satu gangguan akibat trauma yang sering kita mungkin dengar, yaitu PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Jadi ketakutan yang mencekam akibat trauma dapat membuat kita sulit tidur, ataupun kalau dapat tidur kita sering diganggu oleh mimpi buruk yang menyeramkan. Nah, gejala lainnya adalah kita acap diganggu oleh serangan kepanikan, di mana selama beberapa saat jantung kita itu berdegup bukan saja dengan cepat tapi juga dengan keras. Kita seperti kehilangan tenaga, tiba-tiba menjadi lemas dan terus mengeluarkan keringat dingin. Nah, sudah tentu gangguan PTSD ya memerlukan penanganan yang lebih intensif dan tidak jarang juga obat untuk membantu memberikan ketenangan yang dibutuhkan. Untuk mengatasi dampak trauma yang tidak separah PTSD, ada beberapa saran yang dapat saya berikan. Nah, ya, prinsipnya gini. Oleh karena roh, jiwa, dan raga itu terkait, tidak bisa tidak untuk mengatasi trauma diperlukan sebuah penanganan terpadu ya, yang menyangkut roh, jiwa, dan raga. Begitu Pak Gunawan. Ya,
0: jadi itu memang orang yang mengalami trauma itu akan nampak di dalam apa kehidupan jasmaninya gitu Pak Pol. Yang tadi Pak Pol katakan lemas, lalu berkeringat dingin, kelihatan sekali Pak Pol ya.
1: Itu adalah gejala yang kita sebut gejala dari serangan kepanikan Pak Gunawan. Jadi ada kalanya datang mendadak ya. Nah, seringnya ini datangnya memang di pagi hari. Kenapa begitu? Sebab pada malam hari waktu tidur kita kan gak bisa mengendalikan ya apa yang kita akan mimpikan. Nah, biasanya tuh waktu kita tidur yang akan muncul dari alam bawah sadar kita adalah hal-hal yang menakutkan. Sehingga waktu kita bangun, nah, kita itu masih di bawah pengaruh hal-hal yang menakutkan itu, hal-hal yang traumatis itu. Nah, itu sebabnya waktu kita bangun pagi hari, gak ada angin, gak ada hujan, langsung datanglah serangan kepanikan tersebut. Kita tiba-tiba lemes, jantung kita gak bisa berhenti berdegup dengan keras dan dengan cepat, dan pikiran kita tiba-tiba sangat kalut sekali. Kita merasa seakan-akan nih kita akan meninggal dunia. Sepertinya itu seperti serangan jantung, tapi sebetulnya bukan. Ya, napas kita pun bisa tersengal-sengal, seolah-olah kita baru saja lari misalnya 10 km, padahalnya kita baru bangun tidur. Nah, itu adalah gejala serangan kepanikan. Tapi gejala PTSD yang lain adalah kita memang mimpi buruk, Pak Gunawan. Sering kali kita memimpikan perkara yang buruk dan yang mengerikan itu. Orang yang memang misalnya mengalami trauma-trauma yang berat itu seringkali harus dibayang-bayangi oleh ketakutan mimpi itu. Maka sebagian dari mereka akhirnya susah tidur, karena sebelum tidur udah berantisipasi, waduh saya bakalan mimpi buruk lagi nih, jadi ketakutan. Nah, jadi itu seperti sebuah siklus. Makin dia gak tidur, dia makin lemah. Makin dia lemah, makin mudah terserang oleh serangan kepanikan, dan tubuhnya makin melemah juga, berarti dia makin gak bisa mengendalikan pikirannya, tidurnya pun tambah terganggu. Jadi memang cukup mengganggu ya.
0: Nah, kalau kita mulai saja dengan bagaimana mengatasinya secara jasmani dulu, bagaimana Pak?
1: Nah, secara jasmani kita mesti menjaga kehidupan yang berimbang dan sehat. Kita mesti makan sehat dan teratur, serta tidur cukup dan konsisten, artinya hampir pada waktu yang sama ya setiap hari. Kita pun harus menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat, sebab tubuh yang letih lebih memberi peluang munculnya serangan kecemasan. Kita juga mesti berolahraga secara teratur, karena jantung yang sehat akan lebih kuat menahan gempuran ketakutan. Jadi langkah pertama adalah kalau kita mau memulainya dari aspek jasmania, benar-benar perhatikanlah tidur kita, makan kita, dan keseimbangan antara bekerja dan juga beristirahat.
0: Padahal trauma ini kan sangat erat kaitannya dengan perasaan seseorang gitu Pak Pol. Mm-hmm. Nah, ini terkait langsungnya dengan tubuh ini bagaimana Pak Pol?
1: Begini Pak Gunawan, sebab kalau kita ini tubuh kita sehat, kita ini lebih bisa juga nanti misalnya melawan serangan kecemasan itu. Karena kan serangan kecemasan meskipun itu emosional, langsung bermanifestasi di dalam degup jantung yang begitu keras dan kuat. Kalau jantung kita sehat, ya tubuh kita sehat, jantung kita sehat, berarti degupan itu lebih bisa dilawan secara otomatis oleh jantung kita. Tapi misalkan tubuh kita kurang sehat, kita kurang tidur, tubuh kita seringnya letih atau sakit-sakitan, jantung kita lebih melemah. Nah, waktu kita itu diserang oleh serangan kepanikan, jantung kita itu benar-benar gak bisa lagi tuh dikuasai dah. Benar-benar langsung berdegupnya keras sekali, cepat sekali untuk memompa darah itu. Tapi sekali lagi kalau jantung kita sehat, maka dia lebih bisa secara otomatis melawannya pula.
0: Jadi harus diupayakan orang itu dalam kondisi yang sehat terus gitu jasmaninya Pak Pol.
1: Iya, dan kita gak bisa sangkal juga dalam tubuh yang sehat itu nanti ada sikap jiwani yang lebih positif. Kita gak bisa angkel orang yang benar-benar tubuhnya fit itu cenderung berpikir lebih positif. Orang yang tubuhnya gak enak sana sini udah tentu lebih mudah untuk dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif, dan itu berdampak buruk.
0: Iya. Jadi kita masuk ke mengatasinya secara jiwani ini bagaimana, Pak?
1: Secara jiwani kita harus menjalankan kehidupan mental yang positif dan yang terbuka. Coba saya paparkan ya apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, jika kita belum pernah membicarakan trauma yang kita alami secara terbuka dan mendalam, nah kita harus memulainya. Pada dasarnya, kita mesti kembali lagi kepada peristiwa yang justru kita ngiranya, ya, oleh karena upaya melupakannya tidak membawa hasil, maka tidaklah efektif bila kita terus berkutat pada usaha yang tidak membawa hasil ini. Jadi, beranikanlah diri untuk membicarakannya secara terbuka dan mendalam. Di dalam bercerita, kenalilah perasaan yang dialami pada saat trauma itu berlangsung. Dan bila perasaan itu meluap, izinkanlah untuk keluar secara alamiah. Misalkan, kita ingin menangis, izinkan diri untuk menangis. Kita ingin marah, izinkan diri untuk merasakan kembali kemarahan. Nah, proses mengingat dan menyalurkan keluar ini dapat berlangsung selama beberapa hari, tapi juga bisa lebih lama ya. Coba saya berikan contoh, misalnya kita ini membicarakan tentang pertengkaran orang tua kita. Nah, kita mesti membicarakannya secara mendetail dengan seorang pembimbing ya, dengan seorang counselor, bahwa orang tua kita ini marahnya seperti begini, dan biasanya tuh orang tua kita akan bersikap atau berbuat ini, akan mengatakan ini. Jadi benar-benar kita harus menceritakan sedetail mungkin. Dan pada saat itu kita menempatkan diri kembali pada peristiwa tersebut dan menanyakan apa tuh yang kita rasakan. Nah, apapun perasaan-perasaan yang muncul, kita bukan saja keluarkan lewat perkataan, kalau memungkinkan juga langsung kita nyatakan secara emosional. Misalkan jadinya kemarahan, kesedihan, ketakutan, itu yang kita langsung rasakan. Izinkan diri kita untuk merasakan itu semua. Jadi inilah langkah pertamanya ya, secara jiwani kita mesti memang secara terbuka mengangkat kembali trauma-trauma tersebut dan membicarakannya. Ini susah, tadi saya sudah singgung, justru kan kita berusaha melupakannya. Tapi poinnya saya adalah kita kan gak berhasil melupakannya. Ini terus mengikuti kita. Jadi udah, mendingan dihadapi.
0: Ya, seringkali orang yang trauma terhadap sikap seperti itu, setiap kali dia bercerita, setiap kali pula dia menangis gitu, Pak Pol. Seolah-olah kadar traumanya itu tidak berkurang itu.
1: Nah, memang tadi saya sudah singgung, ini bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, kadang-kadang bisa berbulan-bulan. Jadi memang harus sering-sering dibicarakan. Sampai waktu dia bicarakannya, efeknya itu tuh mulai kelihatan sekali berkurang. Yang tadinya emosinya bisa sangat-sangat kuat mencekam, keluar dengan begitu derasnya. Nah, lama-kelamaan keluar sedikit, ya gak banyak lagi. Nah, lama-kelamaan dia hanya menceritakan, tapi ya dia gak sampai menangis atau apa, tapi ya hanya menampakkan raut wajah yang sedih atau nada suara yang kecewa atau apa. Nah, jadi itulah yang kita harapkan sampai akhirnya.
0: Nah, karena lama itu yang bersangkutan itu kadang-kadang malas sendiri atau enggan untuk bercerita, karena dia tahu setiap kali saya cerita itu saya bakal nangis tuh. Dan dia menghindar, sudah gak usah diomongkan tentang itu. Tapi itu tidak menyembuhkan dia.
1: Iya, betul sekali. Jadi karena ya bisa karena capek ya Pak Gunawan ya. Sebab nangis itu capek. Capek sekali. Benar-benar waktu dia harus menceritakan peristiwa itu, tenaganya terkuras habis gitu. Maka kecenderungannya adalah dia gak mau cerita lagi. Nah, dalam pembimbingan kita gak meminta dia bercerita setiap hari. Kalau kita tahu dia begitu, kita minta dia untuk bercerita misalkan minggu depan. Bahkan dalam konseling kadang-kadang ya kita bisa berkata kepada klien kita, misalkan dia minggu lalu sudah menceritakan seperti itu, ini minggu enggak. Jadi sepertinya istirahat sejenak, bicarakan hal-hal lain. Nah, minggu depannya baru kembali lagi melihat lagi peristiwa tersebut. Jadi memang kita mesti mengerti bahwa untuk orang bisa menceritakan semua ini diperlukan suatu ketahanan emosional yang juga kuat.
0: Kalau tidak harus bercerita Pak Pol, hanya untuk dipikirkan saja. Dan akhirnya dia menangis juga karena memikirkan itu.
1: Iya. Ya, kenapa? Sebab sekali lagi apa yang terjadi itu memang sangat berdampak pada dirinya sendiri, Pak Gunawan. Jadi poin berikut yang saya mau angkat adalah, selain dari ketakutan yang mencekam, kita pun mesti dapat melihat dan mengakui dampak yang lain dari peristiwa traumatik itu pada diri kita. Misalnya nih ya, oleh karena ayah dan ibu sering bertengkar hebat, akhirnya bukan saja relasi mereka sebagai suami istri memburuk, relasi mereka dan kita pun turut retak. Kita tidak lagi dapat bercengkrama dengan mereka secara bebas, dan tidak bisa lagi menikmati sukacita bersama mereka. Singkat kata, kita kehilangan orang tua. Inilah dampak lain dari trauma tersebut yang mesti dilihat dan diakui. Maka tadi Pak Gunawan cerita, ada orang yang baru mengingat saja dia sudah sedih, sebab memang akhirnya trauma itu

0: Iya. Selain itu dampak lain yang perlu kita hadapi apa, Pak Pol?
1: Begini Pak Gunawan, memang jadinya kita perlu menyadari ya dampak-dampak lain ini, sebab dampak lain inilah yang mempengaruhi kehidupan kita secara menyeluruh. Jadi bukan hanya ketakutannya itu. Misalnya nih ya, karena kehilangan orang tua, maka akhirnya kita sekarang menjadi orang tua yang takut kehilangan anak. Ya kan, kita tahu ada orang tua yang aduh ilah, sangat protektif terhadap anaknya. Nah bisa jadi karena masa kecil kita itu terhilang, orang tua kita itu gak ada di samping kita. Misalnya terlalu ribut, hubungannya terlalu buruk, sehingga gak bisa bersama dengan kita. Jadi akhirnya setelah kita menjadi orang tua, kita sangat takut kehilangan anak. Kita berusaha memayungi mereka dari segala risiko kehidupan, karena tanpa disadari ada selalu desakan dalam diri kita untuk selalu hadir dalam kehidupan anak. Seakan-akan kita terus berupaya agar jangan sampai anak mengalami kehilangan orang tua seperti yang pernah kita alami. Nah, inilah yang membuahkan bukan saja sikap protektif terhadap anak, tapi juga sikap mencemaskan anak. Nah, ini salah satu jadinya dampaknya Pak Gunawan, gara-gara trauma yang kita alami itu.
0: Dan itu biasanya buat anak kan juga tidak sehat juga itu, Pak Pol, karena terlalu dilindungi oleh ibunya yang atau ayahnya yang sebenarnya trauma gitu, Pak Pol.
1: Betul. Jadi akhirnya ya mematahkan sayap si anak ya. Anak itu jadinya enggak bisa mengembangkan dirinya, enggak bisa mengembangkan kemandiriannya, kepercayaan dirinya juga akhirnya terganggu. Ya gara-gara memang kitanya yang terlalu mencemaskan dia.
0: Tapi kadang-kadang orang tua juga enggak mau mengakui hal itu, bahwa sebenarnya ini akibat traumanya gitu, Pak Pol. Dia hanya mengatakan, "Loh, saya kan berhak untuk sayang terhadap anak saya," gitu.
1: Ya, jadi kadang-kadang memang untuk menyadarkan hal ini gak gampang. Sebab tadi saya sudah singgung, kalau kita mengalami hal-hal yang buruk itu di masa kecil, kita sedapat-dapatnya mau melupakannya Pak Gunawan. Jadi kita itu akhirnya gak melihat kaitan apa yang kita alami dulu itu dengan sikap kita sekarang terhadap anak. Kita gak melihat itu. Bahkan kalau disadarkan pun oleh pasangan kita misalnya, mungkin kita marah. Kita berkata, enggak, saya udah enggak ingat-ingat lagi kok masa kecil saya. Memang dulu enggak enak, buruk atau apa, tapi ya udah saya enggak ingat-ingat lagi kok. Tapi dia enggak menyadari bahwa itu sebetulnya penyebabnya. Gara-gara dia kehilangan masa kecil, dia enggak pernah benar-benar merasakan adanya orang tua dalam hidupnya. Sehingga sekarang dia menjadi orang yang terlalu mengkhawatirkan anak-anaknya.
0: Nah ini kalau orang yang tidak menyadari akan masalahnya ini, Pak Pol, ya, kan sulit untuk dibantu gitu.
1: Iya. Iya.
0: Dia kan akan selalu menolak dan mengatakan bukan itu masalahnya.
1: Iya. Iya. Iya, jadi kalau orang memang enggak siap untuk melihatnya, ya udah kita memang enggak bisa memaksakan itu. Ya kita hanya ya bisa berkata oke, kalau bukan itu ya udah enggak apa-apa. Nah, mudah-mudahan aja satu kali misalkan lagi suasana enak, ngobrol-ngobrol tentang masa kecil atau apa, terus kita tanya-tanya tentang peristiwa-peristiwa yang dialaminya itu, dan kita bisa munculkan ya pertanyaan-pertanyaan untuk mencari tahu perasaan apa tuh yang dialami saat itu. Nah misalnya dalam percakapan yang lagi santai itu dia mengatakan, ya saya akhirnya merasa saya itu tuh kehilangan masa kecil saya. Saya sepertinya hidup tanpa orang tua meskipun saya punya orang tua. Nah, waktu dia ngomong begitu, kita bisa berkata begini, ya saya mengerti kenapa ya kamu sangat mau menjadi orang tua yang paling baik buat anak-anakmu. Kita jangan langsung tangkap itu kemudian sepertinya menembak dia dan berkata, nah itu kan yang saya ngomong, kamu jadi sekarang seperti begini nih, mencemaskan anak, terlalu protektif sama anak karena dulu kamu begitu. Jangan ya, jangan. Kita jangan serang dia. Justru kita tunjukkan pengertian kita dan berkata, saya sekarang mengerti kenapa kamu berusaha sekeras mungkin menjadi orang tua yang paling baik buat anak-anakmu. Kamu gak mau sampai anak-anak itu kehilangan orang tua ya. Nah, pelan-pelan ngomong begitu, bisa jadi dia akhirnya menyadari, iya ya, ternyata itu tuh yang membuat saya sangat takut kehilangan anak. Makanya saya selalu mau ikut campur, mau hadir dalam kehidupan anak-anak saya.
0: Kalau secara rohani bagaimana, Pak?
1: Secara rohani

0: Kita harus menjalankan kehidupan yang beriman dan bersyukur. Ini dua kuncinya, Pak Gunawan, beriman dan bersyukur. Sesungguhnya, coba kita lihat yang beriman dulu ya. Sesungguhnya beriman mengandung dua langkah. Yang pertama, kita berserah, dan yang kedua, berharap. Di dalam kitab Daniel pasal 6 dicatat tentang Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa. Pada masa pemerintahan Raja Darius di Persia, Daniel ini menjadi salah seorang dari 3 pejabat tinggi negara yang membawahi 120 wakil raja. Nah, pengangkatan ini menimbulkan iri hati sebab Daniel sendiri bukanlah orang Persia, melainkan orang Israel yang menjadi jajahan Persia. Nah, oleh karena tidak dapat menemukan kesalahan Daniel, akhirnya orang-orang yang lain ini nih, para wakil-wakil raja yang lain ini bermufakat membuat hukum agar semua insan di kerajaan Persia selama 30 hari tidak boleh menyampaikan doa permohonan kepada dewa atau manusia lain kecuali kepada raja. Dengan kata lain, mereka mengajukan sebuah hukum kepada raja seolah-olah raja itu adalah dewa yang mesti disembah. Nah, sayangnya Raja Darius memenuhi saran dan hukum itu pun ditetapkan. Begitu mendengar penetapan hukum itu, di pasal 6 ayat 11 dikatakan Daniel pergilah ke rumahnya dan berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, jadi sebagai akibat ketidaktaatannya kepada titah raja, Daniel kemudian dilempar ke gua singa, namun singa tidak menerkamnya. Nah, coba dengarkan apa yang dikatakan kepada raja sewaktu ia dikeluarkan dari gua singa. Di pasal 6 ayat 22 ditulis, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, di hadapan Tuhan maksudnya. Nah, di sini kita dapat melihat, Pak Gunawan, bahwa Daniel beriman. Dalam pengertian, ia berserah penuh kepada Tuhan akan apapun yang menimpanya. Ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bukan saja untuk menerima apa yang baik, tapi juga untuk menerima apa yang buruk demi nama Tuhan. Maka kita tahu Daniel terus berdoa ya, meskipun ada hukum yang melarangnya berdoa. Namun Daniel pun berharap bahwa entah bagaimana Tuhan akan melepaskannya dari mulut singa. Nah, inilah bagian kedua dari iman ya. Jadi iman itu mengandung unsur berserah dan juga berharap. Namun selain dari beriman, kita pun mesti menjalani kehidupan rohaniah yang bersyukur. Sikap bersyukur dimulai dengan sebuah pemahaman bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik dan mengasihi kita. Oleh karena Ia baik dan mengasihi kita, Ia pun memberikan kepada kita karunia demi karunia. Singkat kata, bersyukur berarti terus berterima kasih kepada Tuhan atas segala pemberiannya, baik kecil maupun besar. Jadi sekali lagi, kuncinya adalah kehidupan yang beriman dan yang bersyukur. Ini adalah resep untuk mengatasi trauma.
1: Ya, seringkali justru dimulai dari sini gitu Pak Paul. Pengobatan atau pemulihan orang itu dari trauma justru diperbaiki dari segi rohaniahnya orang itu.
0: Nah, memang idealnya kalau kita bisa langsung berikan ini dan orang itu menerimanya dan dia bisa berubah, puji Tuhan. Ya, itu yang kita harapkan. Namun kadangkala enggak bisa memang. Sebab sumbatan-sumbatan emosional itu udah begitu parah di dalam jiwanya. Itu sebabnya kita enggak bisa enggak ya harus meminta dia untuk mengeluarkan dulu ya. Benar-benar semua sumbatan emosional itu harus dibukakan sehingga tekanan emosional itu bisa keluar dari dalam dirinya.
1: Apalagi kalau traumanya itu diakibatkan karena ada kaitannya dengan sisi rohani gitu Pak. Misalnya masa kecil dia dipaksa harus ke sekolah minggu dan itu menimbulkan hal yang gak enak setiap kali masuk ke gereja gitu. Itu sulit melalui rohania ini lebih dulu Pak.
0: Betul, betul. Jadi memang ya saya meyakini ya sebaiknya kita memberikan kesempatan untuk dia mengeluarkan perasaan-perasaannya dulu ya. Kita dengarkan dengan penuh empati. Nah, dari situ baru kita bawa kepada tahapan yang terakhir, yaitu mulailah hidup yang beriman dan yang bersyukur. Berserah kepada Tuhan apa adanya dan bersyukur. Pokoknya apa yang Tuhan berikan kita terima, Tuhan berikan apa kita terima. Jadi hidup yang lebih bebas, kita enggak lagi akhirnya dikuasai oleh trauma tersebut.
1: Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini, dan akan saya percaya akan menolong banyak orang yang hidup di dalam trauma. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengatasi trauma. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: 105,5 FM sudah kita dengarkan Telaga dengan tema mengatasi trauma ya, dan kiranya menjadi berkat, berkasih. Dan saya akan hadirkan yang satu ini, pujian dalam bahasa Jawa dengan judul Ono Gusti Yesus.

Master FM ya, ono Gusti Yesus di kiri kananku ya. Ini tadi di request Ibu Ida di Kejapanan ya, kiwo tengen ono Yesus gitu ya. Ingat bahwa di kiri kanan kita ada Tuhan Yesus, depan belakang sekeliling kita, artinya kita ada di dalam Dia gitu ya. Kita ada di dalam Dia, Dia di dalam kita, dan teruslah seperti itu benar kasih, sehingga dimanapun kita berada, di situ Tuhan ada gitu ya. Dan di mana Tuhan ada, di situ kita ada gitu. Kasih di dalam Dia, kita ada di dalam Dia, Dia di dalam kita. Oke, mengucapkan selamat pagi Mas Julius ya, Ibu Ida di Kejapanan. Awali pagi ini dengan doa dan ucapan syukur untuk pendengar setia PTL dimanapun berada, untuk Mas Julius dan kawan-kawan. Tuhan berkati segala usaha dan pekerjaan, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Kemudian saya sapa ada yang berbagi berkat, ada Ibu Kamila di Sidoarjo. Jangan pernah lelah mendoakan apa yang menjadi bebanmu, karena sesuatu yang terus dibawa dalam doa tidak pernah sia-sia. Tuhan tahu waktu yang paling tepat untuk menjawab doa. Shalom untuk Bapak Purmanam di kawasan Pasuruan Kota. Mengucapkan shalom saat pagi Mas Julius ya, requestnya Billy Roh Suci. Diinginkan Pak Purmanam menyapa Abah Waisal, Pak Asian, Om Yudi, Pak Lukas Basuki yang Pono, Bapak Widianto, Pak Irawan, Mas Adi, Furin, Mike, Ibu Aci, Ibu Ira, Mbak Wiwin, dan juga Mak Meduro. Selamat pagi ya. Terima kasih Mas Julius, tetap semangat. Ada berkat dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada Tony ada di Krian ya, terima kasih untuk bersamanya. Pak Paulus Kumala juga mengucapkan selamat pagi PTL, Kak Julius yang menyiarkan, semua kru yang bertugas, juga semua pendengar siar radio Star FM Bandaan ya. Ada berkat yang dibagikan. Sebaik-baiknya orang bukanlah orang yang terlihat paling hebat dalam segala perkara, tapi orang yang bisa menjaga hati dan perilakunya bagi sesama, juga buat Tuhan Sang Pencipta. Ibu Yuni di Gayam requestnya Kola Prisaiko untuk Julius, God bless you. Sama-sama. Ada Ibu Wayati juga mengucapkan shalom Kak, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk semuanya, untuk Kak Julius dan kru yang bertugas, sehat selalu, bahagia, dan Tuhan berkati dalam segala hal ya. Requestnya kalau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kemudian ada Ibu Meti yang ada di kawasan Gunung Ireng Sidoasri Malang Selatan. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Tetap ikut Yesus, gak usah tergoda ikut yang lain, meskipun kadang sepertinya menjanjikan hidup yang nyaman. Puji Tuhan, sejak hari Minggu sore sampai sekarang di Gunung Ireng diberkati hujan seger katanya. Wah, kok hujan ya? Ini sebenarnya kemarau atau hujan ya? Di sini ada kemarau, di Pasuruan itu ada krisis air begitu. Saya nggak tahu yang di Pasuruan benar gak itu. Saya baca berita ada warga yang ini ya antri bantuan air. Saya nggak tahu apakah ini musim kemarau yang menyebabkan pasokan air berkurang gitu ya. Memang di beberapa daerah juga mengalami. Oke, tapi di Gunung Ireng malah hujan gini. Jadi bingung ini seger ya. Terima kasih Kak Julius, pelayanan PTL pagi ini Tuhan Yesus memberkati ya. Semoga saja di Kalimantan juga hujan ya, jadi sana dampak kebakarannya bisa terkena air hujan, bisa padam begitu kan. Oke, terima kasih untuk Anis yang ada di Nganjuk, mengucapkan shalom saat pagi semuanya yang bertugas, upahmu besar di surga. Neng Dunyo mau mampir ngombe, nyatane yo madang bareng ya. Terima kasih untuk Anis. Ada Furin ada di Bangil. Pagi, Ko Yulis apa kabar? Teh hijau apa teh biasa? Ini yang sekarang menemani ya. Pagi ini saya minum kopi luwak. Bisa dicoba ini kopi luwak ya. Bagi saya kopi luwak ini strong. Bisa dicoba ya. Yang lain itu biasanya tipis rasanya, ini lumayan gitu ya. Menyapa semua pendengar, untuk Pak Purmanam, Pak Lukas Basuki, Ibu Ira, Ibu Lita, juga Ibu Anis di Bangil, semuanya saja shalom, selamat pagi ya. Requestnya dari GPCC Worship dengan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Ko ya, sehat selalu. Dibahas lagi kejadian warteg ya, satu bahasa China, satu bahasa Jawa.
Tuhan berkati. Ya, seperti kisah Menara Babel ketika Tuhan mengacaukan bahasa manusia karena mereka enggak mau taat pada perintah Tuhan, mau memenuhi bumi begitu ya. Mereka malah membuat menara di satu dataran begitu. Menara ini Menara Babel. Semuanya satu bahasa waktu itu. Kemudian disitulah Tuhan memecah semuanya kan. Tuhan buat mereka saling tidak mengerti. Dan itu adalah momen yang lucu sekaligus ya. Gimana ketika sebelumnya paham bahasanya, tiba-tiba bahasanya terpecah semua. Terpecah semua. Ya, mungkin di situ ada bahasa Madura juga. Yang satu bahasa Madura, yang satu bahasa China, nggak nyambung ini. Mau minta tolong ambil palu, nggak paham. Jadinya buyar akhirnya proyeknya, mangkrak begitu kan? Karena nggak paham bahasanya. Menara Babel. Saya bayangkan juga di sana lucu ya. Ada lucunya, ada bingungnya, ada jengkelnya. Aku ngomong ini kok kamu nggak ngerti begitu? Ya, buyar. Akhirnya Menara Babel jadi proyek mangkrak. Oke, terima kasih untuk Ibu Ira di Sidoarjo. Mengucapkan shalom pagi kok ya. Requestnya aku mau selalu bersyukur yang suka cita lagunya. Ini mungkin yang judulnya Hari Terbaik. Tuh ya. Oke, terima kasih. Jessica, hari ini menu kerupuk lontong mie. Ya, mantap. Silakan dinikmati lontong mie. Untuk kerupuk selamat sarapan lontong mie juga. Ada Bapak Waluyo Adi mengucapkan shalom, selamat pagi buat kru Star FM dan juga untuk Bapak Roni beserta Bu Sri yang saat ini sedang mempersiapkan dagangan kerupuknya ya. Semangat tuh, memberkati. Ada Pak Wiji Wulyono, tukang bubur ayam espas di Balong Bendo ya. Shalom, selamat pagi. Salam untuk keluarga besar Gereja Kristen Nasareni Narwastu Sidoarjo. Untuk Bapak Pendeta Triwan Lase, Ibu Ninik Aryani, Bapak Bagus Dwilahar, Bapak Sigit Ibu Retno, Ibu Sutopo, Ibu Emi Kwadengan. Kiranya Tuhan Yesus yang memulihkan kesehatan Ibu Emi. Untuk kru Star FM, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya akan lanjut dengan pujian yang lain. Yang satu ini saya hadirkan dari LOG Worship dengan Hari Terbaik.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM ya. Yesus Kristus Tuhan dari GPCC Worship. Ya, hari-hari ini banyak yang meragukan Yesus itu Tuhan, berkat kasih ya. Saya pernah ditanya, kalau kamu enggak pernah baca ini ya. Baca ada kitab gitu ya. Bagaimana kamu yakin bahwa Yesus itu Tuhan gitu ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu benar-benar dikasih. Tapi percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena dia memang hidup benar-benar dikasih ya. Jadi ada banyak yang mempertanyakan, tapi mari kita terus berpegang pada iman dan pengharapan kita. Gitu ya. Karena kalau ketika dia tanya itu, saya balas balik tanya begitu ya. Kamu akan percaya Tuhan kalau apa? Gitu. Kalau Tuhan menampakkan diri kepadamu, gitu ya. Nanti kamu bisa ragu. Jangan-jangan yang menampakkan diri tadi setan, gitu ya. Iya kan?